0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa, Sumi Masen,
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain, counter attack kerahkan semua tenaga, Harta, Tata, Pevita, dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut, Makas, Mas, masih Nakamura, umpan tarik, Rik, wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia. Memutar

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh. Siapa

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Apa kabar? Semarang pagi ini lumayan dingin ya udaranya. Selamat pagi buat kamu yang baru aja gabung di live TikTok kita. Woi, sekarang suara seru. Live TikTok mulai dari jam 7 pagi, sahabat suara. Nambah-nambah IKW. Ada. Langsung aja join di @iswara.smg. Pagi ini ada Wisnu Wiratmaja dan Lilian Angel lagi yang bakal nemenin kita semua di suara seru. Stay tune.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Pagi Bu Eji.
1: Selamat pagi. Wah, ini akibat ya.
0: Akibat apa tuh?
1: Akibat sosokan ngebersihin storage handphone Nino. Dengan cara dead end time-nya tuh dibikin nggak auto manual gitu. Terus habis itu dimajuin ke setahun atau dua tahun ke depan. Beberapa menit diamin, habis itu dibalikin lagi. Nah, ternyata belum setting auto, belum setting automatic. Nah, aku kira tuh masih 7:30.
0: Kayak yang masa tadi Bu Eji cerita
1: gitu, yo, santai,
0: aku kira masih 7:30 loh.
1: Iya,
0: tadi
1: udah mau BST.
0: Sempet loh pagi-pagi.
1: Kok Wisnu udah di frame sih gitu. Terus kayak tuh Ferik ngapain udah di situ gitu, kayak loh, oh ini udah mulai. Santai banget loh.
0: Ya, tapi sama lo tadi pagi, aku juga ngerasain kayak gitu Bu Eji.
1: Kenapa emang?
0: Bangun-bangun tuh rasanya kok ini udah 6:00 lebih kok masih sejuk banget ya?
1: Oh iya, tapi emang enak kan?
0: Iya,
1: pagi ini tuh kayak
0: pagi
1: enak.
0: Pagi ini suasana Semarang gak tahu gitu. Kenapa kayak sejuk aja.
1: Iya, rasanya tuh kayak ketemu pacar yang abis gajian gitu. Ya.
0: Mari kita sejuk manfaatkan banget uangnya, kita porotin. Tapi kayak gini ya, Semarang paginya dikasih yang seger-seger. Abis itu nanti siang ceder.
1: Oh iya sih.
0: Aduh, panasnya. Iya. Aduh.
1: Itu udah langsung
0: letek, kulitku letek.
1: Kalau enggak dawet dawet ireng es apa namanya yang situ tuh?
0: Kut.
1: Kut. Atau es oyen ya mungkin.
0: Oyen. Itu gue dari dulu
1: dia penasaran. Dia cedal apa gimana ya? Gitu kan. Ih, so imut banget sih namanya. So di oyen-oyen.
0: Gue tiap ngelihat orang beli es oyen juga warnanya juga enggak oren.
1: Iya.
0: Satu itu. Dua, apakah oyen ini singkatan?
1: Kenapa?
0: Kalaupun singkatan oyen itu apa?
1: Menurutmu apa, Nuh?
0: Enggak tahu.
1: Oh,
0: ombenan?
1: Apa?
0: Ombenan yen.
1: Yen.
0: Yennya yen.
1: Yen.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Pagi ini sambil live TikTok udah banyak banget yang ngobrolin. Uy, Mas Wisnu, Mbak Inje, Argentina menang, Argentina menang. Messi lolos, Messi.
1: Aduh. Mendebarkan sih semalam itu, ya. Setelah 1-2 kegolan. Kayak yang kemarin segala sosokan prediksi, wah meleset nih, meleset nih.
0: Aduh kalah ya, aduh dia ceklan gua, sekolah banget, aduh. Cuma jangan Mesir ya, ampun. Cari di Mesir kuat, Mesir lo yang no Messi nih lo, lagi R.
1: Mesir.
0: Jadi kemarin Mesir melawan Argentina. Harus takluk juga Mesir di kaki Messi ya sahabat suara. Dengan skor 3-2, epic comeback dari Argentina.
1: Wah itu luar biasa sih.
0: Goks.
1: Bisa ngejar gitu ya. Bisa ngejarnya seperti itu ya. Karena aku gak ngerti itu ya. Istilah-istilah pokoknya ikut vibesnya orang pada gitu. Seru banget sih, Nak.
0: Dan itu akhirnya membuat, karena cetakan gol Messi kemarin, bikin Messi jadi top skor sementara. Wah. Dengan 8 gol di Piala Dunia tahun ini, Swiss Kolombia adu penalti menang Swiss dengan skor 4-3, lolos ke perempat final dan ketemu Argentina. Kayaknya ini pertama kali ya Swiss lolos ketemu, sampai ke perempat final loh.
1: Iya.
0: Sebelumnya bener. Swiss tuh paling lolos perempat final di cabang badminton.
1: Wah.
0: Ini sepak bola, gokil Swiss. Nice.
1: Udah keren banget sih itu.
0: Berarti kita tinggal tunggu lagi siapa berikutnya. Apakah Inggris akan maju lagi? Apakah Prancis, Spanyol nanti gimana ini nasibnya? Ih, semakin dekat final, makin seru. Kalau sahabat suara, gimana prediksinya?
1: Nah, itu ya. Sambil kita lihat-lihat nanti nih ya, jadwalnya apa lagi nih abis ini gitu kan?
0: Halo Bang, selamat pagi. Bapak-bapak itu kemarin masih liburan ke Bali. Belum bisa move on kak? Apaan? Tiba-tiba belum bisa move on, kenapa tuh?
1: Siapa yang belum bisa move on?
0: Belum bisa move on dari kekalahan Ronaldo. Apa gimana?
1: Kenapa?
0: Bu Enji semalam memang nonton di mana?
1: Di rumah lah.
0: Di rumah.
1: Kirain masa ikut. Masa mau nongkrong sama bapak-bapak satpam?
0: Kali aja, iya. Kan kali aja di samping meja pingpong duduk gitu.
1: Ditembak layar gitu ya. Kayak seru juga ya. Cuman biasanya agak delay.
0: Tapi emang masih kuat Bu Enji buat begadang.
1: Loh, jangan salah. Anda pikir mata saya melendung gini gara-gara baru tidur jam 4 kurang seperempat ini.
0: Ternyata dipaksa juga. Iya. Kalau sahabat suara gimana? Masih semangat gak ngikutin Piala Dunianya tahun ini? Mau gak mau ya, kita harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Tapi biar nontonnya makin semangat dan makin melek mah, kita ada solusi. Kamu bisa beli kopi Cavino aja sahabat suara.
1: Oke, yes bener banget ya. Karena kopi Cavino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee bean dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya tuh paling bold. Nah, cara dapetinnya juga gampang banget karena kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat ya. Dan ini ada 4 varian oat cappuccino, ada milk espresso, ada juga oat mari latte dan juga Spanish latte.
0: Cavino asli, kopinya lebih bold dan pasti rasa kopinya.

0: Beri suara, siarannya live. Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 92 FM suara-suara warga Indonesia. Pagi ini masa kita di live TikTok udah cerita-ceritaan sarapan nasi padang.
1: Sarapan nasi padang.
0: Dan gue juga gak kuat sih kalau sarapannya harus nasi padang ya. Makan siang nasi padang tuh paling enak makan siang.
1: Bisa masuk sih.
0: Rendang, sayur nangka, udah kan pakai kuah kuning itu.
1: Cabai hijau, sama kuah pedes yang banyak.
0: Sama minta bumbu rendangnya agak dibanyakin dikit.
1: Sama kremesan ayam.
0: Pakai rendang, kremesan ayam, sama telur barindo.
1: Enggak, rame banget bayangin. Ini nasinya mana tutupan topping semua. Isinya topping doang.
0: Nasi setengah aja kalau gue nasi. Gak masalah.
1: Oh, kerupuk.
0: Sudah lama tidak berkunjung ke Padang Ju. Sampai mereka mau buka cabang baru lagi.
1: Oh katanya. Iya.
0: Keren Padang Ju
1: di
0: ya.
1: Di bawah tuh udah ada ya sekarang ya?
0: Katanya iya. Udah ada yang nyobain belum yang tinggal di area Semarang bawah tuh katanya ada Padang Ju tuh di area Semarang bawah baru.
1: Oh iya. Tapi itu menurut aku termasuk kategori Padang fancy sih.
0: Padang Ju?
1: Iyalah.
0: Masa sih?
1: Loh, kalau yang gak fancy tapi madang itu kan banyak. Kayak tadi yang beberapa disebutin ini.
0: Kayak misalkan apa? Padang murah?
1: Enggak.
0: Gue mohon maaf ya, bukan gue mau gimana-gimana sama padang murah ya. Tapi gue men-treatment diri gue kalau memang mau makan padang, yang benar makan padang, ayo.
1: Coba makan padang harusnya tuh padang meriah mungkin. Ini kalau misalnya, tahu kan yang kayak misalnya toko roti ini mereka dulunya Pak Sutri loh, terus habis itu pecah kongsi. Jadi apa? Ini kalau misalnya sampai pecah kongsi murah mau meriah nih jangan-jangan.
0: Ibu tahu nggak dulu kenapa orang-orang yang buka bakery sekarang di Semarang itu, atau sekaligus sambilan sama coffee shop, itu kebanyakan suami istri.
1: Oh,
0: jadi yang suami ngurusin kopinya, yang ibu, yang istri itu ngurusin bakery-nya.
1: Oh.
0: Atau nanti nama tempatnya Coffee and Pastry gitu.
1: Oh, biasanya. Gitu. Enggak. Kenapa emang?
0: Karena dari sejarah namanya emang udah pastry itu kepanjangan dari pesengen suami istri. Receh banget, inilah efek sudah 3 bulan tidak makan padang. Otaknya lembut.
1: Iya. Makan padang nih enak nih abis ini nih.
0: Duh, di mana ya?
1: Terus
0: ada
1: nanti,
0: tapi ya emang padang buat sarapan.
1: Ini apa? Aduh. Abis ini nanti abis makan padang, itu kalau misalnya orang yang emang udah kelihatan pelanggan tetap tuh biasanya pencuci mulutnya pisang.
0: Oh.
1: Iya kan yang di meja biasanya kan suka ada disediain pisang. Kalau
0: di Padang juga pernah ada.
1: Makanya dibilangin fancy no. Jadi itu beda.
0: Kalau fancy-nya dikasih pisang. Harusnya kan dikasih dong.
1: Jus.
0: Oh tuh.
1: Nih pisangnya mau dipure atau mau di apa? Di iniin atau
0: mau dicampur oat mas? Mau makan padang abis
1: enak
0: itu nggak pisang bleh. Merusak palet lidah. Gak usah deh bawa makanan Amerika kesini.
1: Tapi emang biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya makannya itu ada pisang. Ambil pisang makan.
0: Oh, kayak di warung Angling Dharma ya.
1: Kalau
0: ibu ingat, kalau ibu nonton Angling Dharma, di warungnya itu setiap kita makan apa kan di mejanya selalu ada pisang sama air putih di dalam kendi tuh.
1: Emang iya. Kalau adegan kendinya sih tahu, tapi emang ada pisangnya.
0: Biasanya ada pisang di situ, pisang rebus.
1: Oh, loh, kok direbus?
0: Ya orang zaman dulu pisangnya boleh apa? Di blender kan belum ada blendernya.
1: Iya.
0: Gimana sih?

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita waktunya update berita dulu ya, jam 8 ini sahabat suara. Dan sebagian dari kamu mungkin udah nonton nih, ada video bapak-bapak dengan videonya itu dia macam video selfie begitu. Dia ngerekam dirinya sendiri lagi terbang. Terbang pakai drone. Jadi dia itu petani, Bu, di Jombang, Jawa Timur. Jadi viral gara-gara kesebar videonya dia di sosmed itu. Dia pulang dari kebun, mau balik ke apa ya, mau balik ke kendaraannya lah, atau balik ke rumahnya begitu. Dari kebun pisangnya pakai drone yang gede banget. Jadi dia gantungin badannya dia ke tali yang ada di drone. Terus dia naik drone. Keren banget gitu.
1: Itu gantole kali, Pak.
0: Udah ditonton lebih dari 3 juta kali di TikTok. Bapak-bapak ini terbang kurang lebih sejauh 1,5 km ngelintasin perkebunan. Banyak yang gak nyangka kalau emang petani udah secanggih ini. Canggih, Bos. Petani tuh sebenarnya duitnya banyak.
1: Gini ya, kakak-kakak yang nongkrongnya di kopi shop. Duit kita sama mereka kagak ada apa-apanya.
0: Ini kita kasih tahu aja di.
1: Kenapa?
0: Drone yang dipakai sama bapak ini itu adalah drone yang memang bisa kita beli di pasaran. Itu adalah DJI Flycart 100 yang memang mampu mengangkut beban sampai 100 kg dan dirancang untuk kebutuhan logistik di medan berat. Drone ini dibekali dengan fitur keselamatan macam LIDAR, ada parasutnya, ada serta sistem penghindar rintangan. Jadi kalau diajak outbound jago banget ini. Biasanya kan kita jalan kaki halang rintang tuh.
1: Iya, iya. Tapi hebat loh, aku kan ngeliat videonya Nino. Itu bapaknya bener-bener, itu safety-nya gimana ya? Oh my God. Ya,
0: harga drone-nya, harga drone-nya tuh sahabat suara 500 jutaan. Setengah miliar buat beli drone. Terus sekarang kamu tidak mau jadi petani. Harusnya sih mau ya, tapi mau gak panas-panasan tiap hari? Sunscreen-mu tidak akan ada gunanya itu.
1: Bisa sih, bisa.
0: Gue waktu itu udah kepikiran itu, soalnya ada temen nawarin tanah, Nuk. Mau gak, Nuk, sewa lahan, Nuk? Buat apa? Ini jadi petani.
1: Tapi enggak bisa
0: jadi
1: digarap. Petani. Bisa digarap?
0: Ya bisa dong.
1: Wah, kalau bisa, bisa digarap.
0: Masa nyewa tanah yang enggak bisa digarap buat apa, Bu?
1: Tanah apa? Tanah bengkok. Enggak bisa. Kalau misalnya lahannya bisa digarap sih gas kalau kata aku. Aku tuh punya ini ya, harapan one day tuh bisa slow living kayak gitu, no. Apa-apa tuh ngambilnya tuh dari halaman depan. Karena kita kalau misalnya pas lagi setiap mudik itu ngelihat itu kan ada banyak ada kebun-kebun gitu. Jadi kalau misalnya ini hari ini mau masak apa gitu. Jadi ngelihat, oh, bentar ya ngambil ini dulu di ini apa daun bawang ada, terus apa sih sebetulnya kayak jipang itu ada segala macem. Itu enak tuh kayak gitu. Singkong ngambil, ngambil.
0: Bu Anjin nanya kayak gini, hari ini mau makan apa? Apa ya? Biar cepat, OT aja deh.
1: Oh iya.
0: Udah nanem repot-repot berapa minggu, berapa bulan, kue jalo OT. Segenda weh.
1: Cepet tapi.

0: musik pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia. Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food. Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Suara Seru disponsori oleh Ayam Goreng Bang Jawir. Ayamnya bisa dibungkus, bisa disuwir.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita mau sedikit update soal Semarang ya sahabat suara. Kalau kamu lewat Simpang 5, itu kan sekarang-sekarang area pinggir-pinggirannya yang biasanya kalau dipakai buat food court itu, dulu itu kan depannya banyak banget pohon-pohon. Nah itu kan tiba-tiba hilang aja.
1: Yang di mana itu? Yang sekarang jadi lahan parkir?
0: Bukan, kan pinggirannya kalau malam kan food court. Terus kan pinggirannya lagi itu kan banyak pohon-pohonnya, kadang ada parkir liarnya. Nah di situ, itu kan dihilangin. Ibu udah berapa lama bu nggak turun ke
1: udah
0: kota Semarang?
1: Aku udah lama banget nggak turun kota Semarang. Kayaknya lebih sering naik ke atas daripada ke kota Semarang.
0: Ya pokoknya areanya itu kan dihilangin.
1: Iya.
0: Ternyata ada anggaran 4,9 miliar rupiah. Dan menurut master plan yang saya dapat, itu nanti akan dirombak ulang biar bisa jadi ada kayak taman-taman mininya. Terus nanti buat duduk-duduk, apa namanya?
1: Ada dufan-dufannya gitu enggak? Kan ada taman-taman mininya.
0: Ada ancol-ancolnya. Sama ada SeaWorld-nya.
1: Harus nyewa baju bekantan nih.
0: Pokoknya istilahnya itu nanti bakal dipercantik lah sahabat suara. Jadi biar bisa makin memperindah situasi Simpang 5 Semarang. Gitu. Bakal lebih rapi, lebih nyaman. Dan klaimnya bakal bebas banjir.
1: Berarti ada perbaikan drainase juga ya. Harusnya tidak anti banjir ya. Harusnya itu ya. Betul. Yang kan apa namanya, misalnya nih udah cakep banget gitu. Kamera handphone udah bagus ya kan. Terus abis itu mau foto-foto, mau bikin video, tapi kakinya naik ke atas kan gak lucu juga.
0: Nih yang nonton live TikTok bisa gue sambil tunjukin sih ya. Nih tuh.
1: Kenapa emang?
0: Kurang ada lebih itu Simpang 5 bakal dibikin kayak gitu tuh. Coba mana. Nah ya nge-glare lagi layar HP-nya. Gak usah deh, cari sendiri deh. Pokoknya cari. Itu pinggiran-pinggirannya bakal dipercantik sahabat suara. Dipercantik biar bisa ada band-nya juga manggung di situ. Terus ada tempat makannya jadi agak sedikit lebih luas. Dan perbaikannya itu gak cuman mempercantiknya aja, tapi nanti diklaimnya trotoar bakal lebih ramah pejalan kaki. Lingkungannya nanti ada penataan drainase, pembersihan sedimen saluran, instalasi IPAL khusus buat PKL biar sanitasinya tetap terjaga, dan ada penghijauannya juga. Penanaman pohon yang baru lah, pohon-pohonnya di permajaan.
1: Oh begitu.
0: Harusnya sih berarti nanti Simpang 5 bakal lebih adem ya.
1: Iya. Iya. Ini rencana rampungnya kapan sih? Ada keterangannya nggak, Nuk?
0: Nah,
1: kapan,
0: itu dia. Gitu. Kapan proyek ini akan selesai? Belum tahu. Yang jelas saat ini masih dalam
1: masih digarap ya?
0: Iya, masih digarap terus. Cepet, Bu. Kalau di tengah kota mah penggarapan.
1: Wajah
0: kota Semarang ada di situ. Masa garapnya lambat? Nggak boleh dong.
1: Iya. Tapi emang semua orang tuh walaupun banyak tempat-tempat baru di Semarang gitu ya, tetap ngumpulnya tuh di Simpang 5 sih.
0: Bener. Ya. Yang dari luar kota pun destinasi wisatanya
1: pasti
0: juga masih di situ.
1: Simpang 5 itu titik kumpul banget sih emang.
0: Kalau enggak Simpang 5, kota lama. Kalau enggak kota lama, lanjut Simpang 5. Udah muter-muter di situ aja.
1: Sampai
0: hari ini masih jadi wajah kota Semarang lah. 4,9M duit semua itu. Enggak, makasih. 4,9 miliar kali. Duit tuh mas, piye sih. Jadi semoga nanti Simpang 5 bisa jadi tempat healing, jadi taman kota yang bersih juga lah.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena selama ini kan kita kalau ngelihat Simpang 5, buat kami sendiri yang warga Semarang, kadang males main ke Simpang 5 itu gara-gara panasnya minta ampun. Panasnya minta ampun, parkirnya ada.
1: Iya.
0: Tapi kadang males parkir di situ juga karena biaya.
1: Oke, tapi sekarang udah ada ini juga ya. Lahan parkir.
0: Lahan parkirnya udah jelas, sudah bagus.
1: Yang dulunya Plaza itu kan jadi lahan parkir kan.
0: Betul.
1: Terus juga sering dipakai buat event kalau nggak salah.
0: Jadi sekarang kalau mau healing tipis-tipis aja, duduk-duduk di tengah lapangan Simpang 5 itu, sambil makan jajanan-jajanan ringan apapun itu lebih enak.
1: Kapan pertama kamu tahu kalau di lapangan Pancasila? Itu namanya lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila itu ada lapangan basketnya.
0: Waktu Simpang 5 udah mulai dirombak. udah mulai dirombak, udah mulai kelihatan beda tuh. Di tengah udah mulai ada tulisan Simpang 5. Ah, itu saya nyoba jalan-jalan tuh, Bu. Terus, sore paginya.
1: Oh, ternyata gitu.
0: Ada lapangan basket proper lagi.
1: Makanya. Dan itu rame sih kalau misalnya orang apa pada main-main di situ sih. Ya kan pada ngebasket.
0: 3-on-3.
1: 1-on-1, 3-on-3 di situ.
0: Jadi tempat healingnya kita di Semarang makin banyak. Beneran jadi urban life city lah di Semarang tuh.
1: Cielah.
0: Yang biasanya apa ya, kita males panas-panasan di tengah kota, di situ jadi mau nanti.
1: Dia nanya, emang ada ya?
0: Apa?
1: Lapangan basket.
0: Di Simpang 5 tuh ada.
1: Dulu makanya. Ya, jangan cuma ngelihat yang abang odong.
0: Banyak yang enggak tahu ya.
1: Dulu aku pernah, kamu pernah enggak yang ke itu yang apa namanya? Yang itu sebutannya apa sih yang lampunya banyak banget tuh, yang kendaraan di itu yang kayak odong-odong itu.
0: Odong-odong klub klip.
1: Nah, itu kayak gitu-gitu. Itu aku ke situ pernah ya sama saudaraku ya.
0: Iya.
1: Dan itu adalah suara hatiku yang disuarakan sama dia.
0: Apa
1: dia
0: emang?
1: Bilang gini, "Mas, ini bayar masih harus genjot juga." Enggak bisa dijokin aja. Capek banget. Udah nyewa masih harus ngegenjot juga.
0: Ada lagi kan yang lebih kejam kan? Di Semarang sekarang udah mulai ada tur sepeda juga. Kita nyewa sepeda, kita juga yang genjot sepedanya.
1: Iya, makanya
0: kita juga yang keliling kota.
1: Aduh.
0: Ngalahin Tajakarta-Jakarta bareng.
1: Pengennya tuh kayak becak gitu loh. Oh. Udah ada yang ini.
0: Oh, makin mahal lagi kalau dibikinnya kayak becak. Karena kan ada yang genjotin.
1: Iya, makanya enggak apa-apa lah.
0: Kalau ada
1: kan
0: yang
1: tahu.
0: Genjotin harganya enggak segitu, Bu. Iya dong.
1: Iya, yang pada ini daripada workout-nya work-in ya kan? Workout-nya work-in indoor maksudnya di gym. Coba tuh mungkin bisa kayak di Jepang kan ada tuh yang apa? Abang-abang becoknya yang visualnya pada oke-oke, terus badannya juga bagus, masih muda-muda, narik gitu.
0: Itu. Wah. Itu coba kita rekrut aja deh 3-5 orang buat promote dulu ya,
1: bikin
0: buat promote
1: gitu
0: ya.
1: No, iya.
0: Kita cari abang-abangan yang
1: abang-abangan
0: yang good looking.
1: Wah. Ya,
0: buat bikin becak-becakan kayak di Jepang gitu,
1: ya kan? Iya.
0: Tunggu 5 hari kerja klijit. Muter Simpang 5 aja klijit 5 hari.
1: Enggak apa-apa. Kita udah punya pasar itu. Tuh bonsai-bonsai udah pasti nanti banyak yang bakal. Emang bisa.
0: Kalau enggak mau healing di Simpang 5, udahlah. Healing yang gampang aja sahabat suara.
1: Di mana tuh?
0: Salah satu healing yang bisa kamu lakuin adalah jajan dan makan makanan favorit kamu.
1: Bener sih.
0: Enggak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi.
1: Betul sekali. Jangan sampai ya kamu kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2.
0: Tuh, murah banget gak tuh? Yeah. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi nih sahabat suara. Ini ada survei menarik nih Bu Enji.
1: Apa tuh?
0: Survei membuktikan
1: bahwa
0: 49% orang Indonesia makan itu bukan gara-gara lapar,
1: tapi
0: gara-gara buat ngeredam stres.
1: Oh.
0: Jadi ada riset dari Research Associate Jolie Faradika. Mepit, sekitar 49% orang Indonesia makan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan karena lapar, tapi untuk meredam emosi seperti stres, sedih, capek, sampai overthinking.
1: Nah, yes.
0: Fenomena ini dikenal sebagai emotional eating, di mana makanan jadi pelarian untuk menenangkan perasaan, bukan sekedar kebutuhan tubuh.
1: Tuh.
0: Makanya kalau kita mau pilih makan siang kan suka bingung. Karena yang kita penuhi bukan cuman rasa kenyang aja,
1: tapi lagi pengen makan apa?
0: Lagi pengen makan apa? Nanti diupload di IG bagus nggak ya?
1: Oh,
0: tempatnya
1: iya.
0: Estetik nggak ya? Harganya berapa?
1: Nah, ada wifi-nya apa enggak? Nah. Kenceng apa enggak?
0: Nah.
1: Bisa bawa laptop enggak?
0: Itu dia. Dan kebiasaan ini paling banyak terjadi di usia muda, terutama di bawah 40 tahun. Dan lebih sering dialami perempuan. Karena ada tekanan sosial, tuntutan hidup, sampai informasi kesehatan yang simpang siur juga ikut mempengaruhi.
1: Oke.
0: Wah.
1: Iya.
0: Nah, beruntunglah aku jadi laki-laki ya di dunia ini.
1: Kenapa?
0: Kalau siang lapar, ada referensi nggak? Ketoprak hari Sabtu. Day 2, ada referensi makan siang nggak? Ketoprak. Day 3, ada referensi nggak? Kita ubah dikit yuk. Ketoprak, tapi jangan yang Bang John.
1: Mas Wowo, no.
0: Kan dua hari kemarin udah ketoprak Bang John terus tuh.
1: Iya.
0: Hari ini kita ketoprak Mas Wowo.
1: Iya. Bisa. Kalau enggak ini Adle. Iya, yang ini apa namanya? Ketopraknya hidup rukun berdampingan sama mie instan.
0: Ketoprak ada mie-nya.
1: Ada no di dia rame banget 4,9.
0: Wah, ratingnya
1: tidak tinggi. Mungkin 5 karena kesempurnaan hanyalah milik Allah.
0: Perutnya dibedah sambal kacang kabeh katanya. Katanya Mas Reddy.
1: Iya sih.
0: Gue kalau gak ketoprak paling apa? Dapur Raos, udah.
1: Oh iya.
0: Itu aja makan siang gue.
1: Iya.
0: Kalau lagi nyirit
1: enak sih.
0: Kalau lagi nyirit segul, udah. Segul 2, udah 16 ribu.
1: Segul 2 mah mendingan ketoprak. Udah pakai telur 16 apa 17.
0: Tapi kalau makan segul mulutnya gak bau, Bu.
1: Lo mau makan apa mau ngedet sih? Gaya banget.
0: Orang Indonesia bro.
1: Oh iya.
0: Makan bukan untuk hanya memenuhi lapar.
1: Oh iya.
0: Kalau lagi kaya apaan? Apa ya? Aduh, kalau lagi kaya mah enggak makan saya beli resto Mas Reddy.
1: Oh iya, bisa jadi ya. Wah, ini enak juga makan sini. Apa kita beli aja ya? Gitu. Itu bedanya orang kaya nongkrong ya. Sama gitu kan? Bayangin dong.
0: Iya benar juga ya.
1: Iya, sama. Enak juga makanan di sini ya. Apa kita beli aja gitu.
0: Sebutlah makanan atau resto di Tembalang gitu yang enak banget ya. Yang udah bertahan lama. Warung steak.
1: Aku Kanestren sih.
0: Kanestren itu bukannya obat ini.
1: Apa?
0: Kanestren itu bukannya obat-obatan.
1: Bukan. Lu pikir sakit kulit.
0: Kanestren itu apa, Bu?
1: Dia tuh enak ayam. Iya, anak-anak sini aja pada sering beli. Nuk lah, gak diajakin. Nuk.
0: Ada, Mas Ferik. Kamu yang biasa beli makan siang tuh?
1: Malam. Iya, dia sore bukanya jam 4.
0: Dia jualan apa sih?
1: Ada ayam.
0: Penyetan
1: kayak penyetan gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Namanya Kanestren.
1: Iya.
0: Kenapa Kanestren?
1: Kanestren ya? Gitu. Cuman dia lagi
0: gak kedengeran Mas Ferik.
1: Lagi mencari oper kontrak. Iya.
0: Apa?
1: Hah?
0: Ledret. Saingan Ledret.
1: Oh, saingan Ledret. Oh, iya.
0: Makanya bukanya pisah ya, Ledret siang, Kanestren malam. Biar gak pecah nih.
1: Padahal mereka gak saling kenal loh. Gak berarti kalau sama-sama ngesrem mereka saling kenal kan. Gak gitu loh. Ya ampun. Namanya Inggris banget jualannya penyetan. Wah, ya jangan salah ya. Nanti kalau misalnya kamu kesitu mungkin ibunya do you want some water? In a water bottle.
0: What kind of sambal do you want tonight? Dia yang bikin enak apa?
1: Enak semua.
0: Iya, yang bikin enak
1: kayak apa? Ada apa namanya? Ada tahu, tempe, telur ada. bisa dibak ya. Nah ini ayam gorengnya enak. Dia ayamnya gede noh, ayamnya segini.
0: Mau segini tuh segi barat tuh dua genggam lah ya.
1: Di saat yang lain tuh udah pada mengecil ukurannya tapi harganya tetap. Kalau dia mah ayamnya ukurannya tetap gede.
0: Harganya berapa?
1: Ukurannya 1/4. Nasinya ayam. Tuh udah nasi uduk. Ibarat nih nasi uduk, ayam goreng. Terus kalau lagi lapar banget tuh bisa gini, Bu, nambahin tahu tempe tapi tahu tempenya yang bakar.
0: Oke.
1: Nah, bakar itu jangan salah. Ada kayak bumbunya.
0: Iya.
1: Tahu bumbu rendang gitu kan modelan.
0: Bumbu rendang.
1: Kayak begitu, maksudnya kayak ada bumbunya tapi dia lebih kayak pedes manis gitu, tapi pedes. Jadi dikasih gitu. Itu nambahnya cuma nambah 3.000.
0: Dah, murah banget.
1: Kalau nasi uduk, ayam, tahu tempe itu kayaknya 20 ke 21 gitu.
0: Oh ya masih segituan kayak era-era dulu di Maspur ya.
1: Iya.
0: Itu tuh kangen gue makan telur bakar deh. Tuh. Enak banget tuh. Itu.
1: Enak tuh murah.
0: Makanya apalagi udah ada yang bagian gosong-gosongnya, Bab.
1: Kenapa?
0: The best
1: gosong-gosong.
0: Itu. Kayak sate kambing kan ada bagian gosong-gosongnya. Telur bakar kalau udah kena krenyes gosong-gosongnya itu juga.
1: Harus ganti wajan.
0: Meskipun dokter Tirta bilang itu yang memicu kanker.
1: Nah. Kalau lagi sehat ngomongnya begitu.
0: Iya. Nanti 50 saya umurnya baru nurut.
1: Nah. Iya.
0: Jadi memang makan sekarang udah jadi salah satu healing kecil ya sahabat suara ya. Pengen jajan yang enak.
1: Iya.
0: Es krim.
1: Duh.
0: Duh kan.
1: Rasa Hagung.
0: Oh, Rasa Hagung lagi.
1: Salah satu es krim yang paling aku suka itu jadi suka makan es krim karena es krim rasa jagung.
0: Sama kayak ibu saya itu.
1: Iya ya. Itu emang idolanya ibu-ibu sih kayaknya. Iya.
0: Rasa jagung itu sama mochi duren.
1: Wah, benar. Asli,
0: di rumah ada aja stoknya selalu tuh.
1: Karena mau beli durennya kan mahal. Mochiin aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Kalau memang kamu juga seneng ya healing yang kecil-kecilan kayak gitu, healingnya lewat jajan sama makanan-makanan favorit kamu.
1: Iya.
0: Sekarang belanjanya enggak usah takut boros. Oh. Langsung bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi.
1: Betul sekali. Makanya jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada nih So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial tuh ya. Beli 2 gratis 2.
0: Murah banget kan? Yeah. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Jadi yes, ini masuk hari Rabu dan di setiap Rabu itu Bu Eji, kita apa? Biasanya akan belajar sesuatu yang baru.
1: Oh,
0: belajar apapun itu.
1: Wah, aku suka tuh belajar sesuatu yang baru walaupun ingatanku tidak baik.
0: Ini kita akan belajar dari Kabupaten Wonogiri yang hari ini mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Jadi Kabupaten Wonogiri
1: ini Mr. Hadi.
0: Mie ayam. Mie ayam. Hidup mie ayam.
1: Hidup.
0: Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso di gelaran Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti di tanggal 3-4 Juli kemarin.
1: Yes.
0: Momentum ini semakin meriah dengan keberhasilan festival mencatatkan rekor MURI melalui pembagian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis untuk ribuan warga yang memadati lokasi selama 2 hari. Wow. Terus mau belajarnya apa, Noh? Ah, kita akan belajar gimana masing-masing kota ini kok bisa dapat julukan dari kulinernya itu. Misalkan Wonogiri.
1: Jadi
0: dengan,
1: bisa jadi ikon, makanan itu bisa jadi ikonik.
0: Bener, gitu. Kayak Wonogiri. Wonogiri itu kota mie ayam.
1: Ya, lebih ke bakso sih sebenarnya kalau menurut aku.
0: Oh gitu?
1: Iya, Wonogiri itu bakso sebenarnya.
0: Bukan mie ayam?
1: Mie ayam tuh kayaknya menurutku kayak dia tuh ya baru-baru aja sih, gitu bener nggak sih? Karena dulu dari dulu tuh kalau misalnya ini, oh bakso Wonogiri, tapi kemudian di situ dia jual mie ayam nuh, dan enak juga. Bahkan kita kalau misalnya ngomongin soal bakso Wonogiri tuh tempat kita nggak tahu tuh loh. Kalau misalnya bakso Wonogiri itu pasti enak kok.
0: Gue pernah itu lagi ke Wonogiri.
1: Pasti enak.
0: Lagi di Wonogiri kan, terus siang-siang apa sore gitu. Emang udah jamnya buat kita istirahat dulu, terus cari makanan. Kita beli makan apa ya? Kita pengennya nyari tempat yang udah kita kenal aja. Misalkan kayak Hokben. Hokben kan kita mikir di mana-mana ada lah pastilah. Atau yang ayam-ayam goreng tepung gitulah. Kita udah nyari hampir di setiap sudut Wonogiri tuh enggak nemu.
1: Oh, kok adanya waduk ya?
0: Waduk lapangan terus, sama warung. Apa ini kita mau makan apa?
1: Emang sepanjang jalan nggak ada yang kayak, wah ini kenal nih gitu?
0: Enggak, sama sekali. Semuanya rasanya asing di situ.
1: Wah ini ayam roket nih gitu.
0: Terus akhirnya karena waktu itu entah siapa yang ngusul, kayak udah kita cobain mie ayam aja yuk. Karena kan Wonogiri katanya terkenal sama mie ayamnya kan. Ya udah kita nyobain aja sembarang tempat mie ayam sembarangan gitu aja, Bu. Memang tempatnya proper aja sih. Kayak rumahan begitu. Di ada pujaseranya. Nah, kita makan di situ. Kita enggak punya ekspektasi apapun ini bakal enak banget atau gimana ya, enggak.
1: Pokoknya lapar jadi kenyang gitu.
0: Lapar yang penting kita makan aja lah udah. Mie ayam bakso dan bahkan itu warung kecil ya hitungannya ya. Menu mie ayamnya tuh lengkap banget. Kalau di sini kan mie ayam paling mie ayam bakso aja. Kalau di situ tuh mie ayam bakso. Mie ayam bakso ceker. Mie ayam bakso, lo baksonya mau yang telur apa gimana?
1: Oh.
0: Kayak gitu
1: bakso urat, itu. Bakso halus gitu-gitu ya.
0: Nah,
1: soft spoken.
0: Hai, baksonya soft spoken, bakso halus. Itu makanya kita hari ini akan belajar kenapa ada kota-kota tertentu yang mendapatkan julukan kayak Wonogiri, kota mie ayam.
1: Oke.
0: Apa namanya, Jogja?
1: Tapi ya
0: gudeg dong.
1: Gak pengen berubah. Gudeg molo. Bapak ya lo lebih kenceng loh. Semarang.
0: Coffee shop. Semarang, kota coffee shop.
1: Padahal ada Mbak Lin.
0: Coba nanti kita selidiki sejarah-sejarah kecilnya kayak gimana ya, sahabat suara.
1: Oke.

0: kembangin potensimu. Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Mari kita belajar sejarah-sejarah kota yang punya julukan dengan makanannya.
1: Nah,
0: yang pertama kayak tadi Wonogiri sudah mendeklar bahwa dia adalah ibu mie kotanya ayam. Yang bakso.
1: Okay.
0: Tapi kenapa Wonogiri bisa disebut sebagai kota mie ayam? Nah, ini kita...
1: Awal mulanya siapa?
0: Awal mulanya adalah karena Wonogiri itu kan daerah yang sebagian besar wilayahnya itu berupa perbukitan kapur.
1: Betul.
0: Dan lahan yang kering.
1: Betul.
0: Curah hujannya relatif rendah. Jadi hasil pertaniannya itu nggak selalu mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat di sana.
1: Nah.
0: Kondisi ini yang mendorong budaya merantau dari puluhan tahun lalu di Wonogiri. Banyak banget yang merantau, dan merantaunya nggak cuma di Indonesia aja, bahkan sampai ke Jepang. Banyak banget itu lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja di Wonogiri ke Jepang tuh banyak banget. Mulai sekitar tahun 1960 sampai 1970-an, banyak warga Wonogiri yang pergi ke Jakarta, Bandung, Surabaya, sampai ke kota-kota di Kalimantan, Sumatera buat cari nafkah. Dan awalnya memang mereka kerjanya sebagai buruh aja. Baru habis itu belajar dagang.
1: Okay.
0: Dan kenapa yang dipilih itu adalah mie ayam? Mungkin karena mindsetnya dari kota asalnya mereka itu adalah kota yang serba terbatas ya SDA-nya ya Bu ya.
1: Benar.
0: Jadi usaha mie ayam itu dipilih gara-gara modal awalnya relatif kecil. Bisa
1: betul.
0: Dijual pakai gerobak. Bahan bakunya gampang didapat.
1: Iya.
0: Keuntungannya cukup stabil.
1: Betul.
0: Dan mudah diwariskan kepada saudara atau tetangganya.
1: Even lo gak bisa masak.
0: Bener. Ini yang agak unik nih. Ini yang agak unik karena para perantau di Wonogiri, mau mereka saudara, mau mereka keluarga besar atau tetanggaan, mereka bikin jaringan perantau begitu, kayak paguyuban perantau Wonogiri, PPW, begitulah ya, anggaplah begitu. Dan itu isinya memang rata-rata antara mereka pekerja semua di tempat rantau, atau perantau yang udah mulai punya usaha dagang. Contohnya mie ayam. Akhirnya misalkan...
1: Berhasil nih, misalnya gitu.
0: Berhasil. Ini ya Bu ya, gue Wisnu. Wisnu berhasil dagang mie ayam di mana? Kebetulan Bu Enji satu kota sama saya.
1: Masih miskin nih gue.
0: Meskipun gak punya ikatan darah sama sekali. Tapi aku udah sukses di kota rantau.
1: Tapi kita dari dukuh yang sama nih.
0: Bener.
1: Misal.
0: Aku pulang ke Wonogiri, nanti aku bilang ke Bu Enji, Bu Enji, urus aja warung mie ayam yang tempat saya itu di Jakarta.
1: Wah.
0: Dikasih ke Bu Enji.
1: Keren juga ya jadi manajer.
0: Iya.
1: Store manager
0: gue. Itu dia yang bikin apa namanya orang-orang di Wonogiri ngerasa, oh alah, gini toh usaha dagang tuh kayak gini toh. Nah, akibatnya selama puluhan tahun, ribuan pedagang mie ayam dari berbagai kota ternyata berasal dari Wonogiri. Dari kampung-kampungnya mereka sendiri. Jadi sebenarnya mie ayam pun aslinya bukan dari Wonogiri. Tapi karena saking banyak yang jual,
1: jadi secara kolektif akhirnya tuh jadi ikonik gitu ya. Karena dikerjakan sama orang dari wilayah yang sama.
0: Kalau mie kan udah jelas ya sebenarnya sejarahnya dari Tionghoa ya kan. Noodle-noodlean begitu tuh udah pasti Chinese lah. Apalagi ada tambahan-tambahan topping ayam, itu udah Chinese banget sebenarnya. Tapi ternyata kenapa Wonogiri disebut kota mie ayam? Karena yang dagang semua perantaunya rata-rata dari Wonogiri.
1: Begitu. Tapi mulai dari tahun berapa gitu dulu awal-awalannya tuh gak tahu ya?
0: Itu tadi 1960 sampai 1970.
1: Lama dong berarti ya? Lama
0: banget, The Beatles masih manggung.
1: Wah, buset. Itu Tillman Brothers masih ada gak?
0: John Lennon kalau ke Indo. Ketemu tuh mungkin orang Wonogiri dagang mie ayam.
1: Mbak Yoko, mau kemana?
0: Mbak Yoko.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. Pendapatan nasional bruto per kapita keduanya pada 2025 melampaui 4.636 US dollar berkat ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini meningkatkan kepercayaan investor global dan membuat 5 negara Asia Tenggara kini berada di kategori tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, serta Vietnam dan Filipina.
0: Suara Fakta.
2: Ribuan warga Bener Meriah Aceh bergotong royong mengumpulkan dana swadaya hingga terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah guna memperbaiki akses enang-enang akibat banjir bandang dan longsor. Langkah mandiri ini ditempuh usai jalur utama Trans Gayo sempat lumpuh total selama berbulan-bulan. Sekarang rute vital itu telah normal kembali sambil menunggu jembatan permanen dari pemerintah pada 2027.
0: Suara Fakta.
2: Justin Bieber dirumorkan dalam tahap negosiasi untuk tampil pada halftime show di final Piala Dunia di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli. Jika benar, maka JB akan melengkapi jajaran bintang utama yang sebelumnya telah diumumkan bakal manggung di final Piala Dunia 2026, yakni Madonna, Shakira, dan BTS. Namun hingga kini, FIFA belum mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut.

0: Kantongi suara. Siarannya live. Ada yang tahu nggak berapa usia Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung.

0: usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Lanjut kita, kalau tadi udah belajar soal julukan Wonogiri kenapa dapat julukan Kota Mie Ayam. Yang berikutnya adalah Yogyakarta. Dengan gudeg ya. Kan. Jadi awal mula gudeg itu terbentuk setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta di tahun 1755. Kamu bayangin, lo bakal hidup kayak gimana tuh di peradaban tahun 1755.
1: Keren sih.
0: Pembangunan keraton itu kan mulai membutuhkan ribuan pekerja. Nah, di sekitar lokasi itu banyak banget pohon nangka muda. Biar gak kebuang sia-sia, akhirnya nangka itu dimasak bersama santan, gula jawa, daun jati, dan berbagai rempah yang mereka temukan. Proses masaknya butuh waktu sampai belasan jam sambil terus diaduk-aduk. Nah, di Jawa itu kan punya budaya ini, Pak. Bu. Ngerewang. Jadi sambil bekerja, kuli-kuli membangun keraton, sambil sebagian ngerewang itu bikin gudeg. Nah, dalam bahasa Jawa mengaduk itu disebut dengan hangudeg. Bahasa Jawa di era itu ya, hangudeg. Nah, dari sinilah dipercaya muncul nama gudeg itu sendiri. Dan kenapa makanan ini terus berkembang sampai sekarang dan menjadi ikon Yogyakarta? Karena gudeg itu punya daya simpan yang cukup lama. Cocok sebagai bekal perjalanan. Waktu pariwisata Yogyakarta berkembang di abad ke-20, akhirnya baru tuh gudeg jadi makanan yang paling sering dicari sama wisatawan. Itu sampai ada beberapa resto-resto gudeg yang ikonik kan di Jogja.
1: Iya, benar banget.
0: Gudeg Sagan, gudeg Yujum, gudeg Mbah Jum, gudeg apalagi tuh. Itu sih dua paling itu gue taunya.
1: Dan itu kan kalau misalnya sekarang kan yang di Jogja kan gudegnya kan modelnya gudeg kering ya. Gudeg kering, gudegnya kering gitu. Yang 125 kayaknya segitu doang sih.
0: 125 ribu makan gudeg. Mahal banget.
1: Dikit banget loh.
0: Itu makan gudeg di mana?
1: Di situ.
0: Di Jogja?
1: Iya. Kalau yang buat oleh-oleh biasanya kan ada yang modelan paket gitu kan. Nah itu paling cuma buat makan dua kali lah. Dua orang. Tapi bisa jadi karena ya itu tadi proses buat bikinnya aja dia lama kan.
0: Ya benar.
1: Proses bikinnya lama dan yang menarik karena gudeg, kalau gudeg kering setauku tuh dia bahkan suhu ruang aja tuh bisa 1-2 minggu tergantung dari kita nyimpennya.
0: Itu tanpa pengawet ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Gudeg itu kalau di Jawa itu ada gudeg. Kalau misalnya Sumatera tuh rendang. Jadi tuh makanan-makanan yang awet cuma tinggal dipanasin-panasin doang gitu. Jadi bisa disimpan lama buat sampai besok lagi masih bisa dimakan kayak gitu. Paling cuma lebih asin dikit aja gitu. Soalnya ngat gitu.
0: Asin-asin bakteri panci. Yang ketiga, ada Palembang dengan kota pempek.
1: Ih, enak
0: jadi,
1: banget.
0: Jadi Palembang yang kita tahu itu sendiri kan kota yang sungainya penuh dengan banyak ikan.
1: Iya.
0: Terutama di Sungai Musi yang dari dulu itu udah jadi sumber ikan yang melimpah. Tapi ikan-ikan seger itu kan gampang rusak. Masyarakat akhirnya mikirin gimana ya caranya biar ikan-ikan ini bisa bertahan lebih lama. Akhirnya ikan-ikan ini digiling, dicampur sama tepung sagu,
1: diedukasi,
0: terus direbus atau digoreng. Dari manakah nama pempek itu sendiri? Cerita yang paling populer yang terdengar di kalangan masyarakat. Jadi disebutlah ada seorang pedagang keturunan Tionghoa yang dipanggil Ape.
1: Paman.
0: Bener, dan menjual makanan ini keliling.
1: Iya.
0: Itulah pelanggan-pelanggannya sering manggilnya Pe. Pe.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Pe.
1: Iya.
0: Lama-kelamaan nama itu melekat menjadi pempek. Meskipun ini kisahnya belum valid ya, tapi kebanyakan orang menyebutnya kayak gitu, Bu.
1: Iya. Tapi memang betul. Dulu waktu aku tinggal di Jambi, itu jadi memang kalau misalnya Sumatera itu kan panjang ya. Dan itu memang kalau misalnya panggilan kita untuk kayak itu uncle gitu ya,
0: orang yang lebih tua,
1: paman cowok. Gitu ha. Yang kita nggak kenal orang asing gitu kita Chinese kita manggilnya memang ape gitu, ape sih, ape mengki misalnya gitu. Jadi emang bener mungkin aja tuh ya tadi ya pe mpe gitu ya, ya kan,
0: untung pe ya ape bukan pe ya pe ape makanan paling bau nanti jadi pempe ape

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Berikutnya kita jalan-jalan ke kota Garut.
1: Wih, dodol pasti.
0: Dodol bener. Garut kota dodol.
1: Beneran.
0: Oh. Dari makanan tradisional jadi industri sekota.
1: Nih.
0: Jadi dodol sebenarnya udah lama dikenal sama Nusantara kita ya.
1: Yes.
0: Tapi Garut jadi daerah yang paling berhasil ngembangin dodol secara komersil dari awal abad ke-20. Banyak keluarga yang bikin dodol secara turun-temurun.
1: Mm-mm.
0: Dan ketika jalur kereta api menuju Garut berkembang,
1: mm-mm,
0: wisatawan mulai membawa dodol sebagai oleh-oleh.
1: Mm-mm.
0: Dan dari situlah dodol Garut menjadi merek yang terkenal di seluruh Indonesia.
1: Oh.
0: Cuman sejarahnya dodol kayak gimana,
1: kenapa,
0: gak tahu juga.
1: Kenapa
0: ya
1: yang dipilih dodol gitu ya?
0: Benar. Terus ada Kediri.
1: Mm-mm.
0: Kediri kota tahu. Ya
1: okay,
0: tahu kalau Kediri itu kota, tapi kota apa?
1: Kota tahu.
0: Iya tahu, tapi Kediri kota apa?
1: Gak selesai-selesai. Stimulat banget.
0: Jadi Kediri punya industri tahu yang berkembang dari puluhan tahun lalu. Dan
1: yes,
0: beberapa faktornya, karena airnya di sana ternyata kualitasnya bagus.
1: Mm-hmm.
0: Banyak pengrajin tahunya juga.
1: Mm-hmm.
0: Jalur perdagangannya yang ramai.
1: Mm-hmm.
0: Permintaan pasarnya juga tinggi. Akhirnya produksi tahu pun bisa dilakuin sama industri rumah.
1: Mm-hmm.
0: Sampai industri tahu skala gede.
1: Oh,
0: itu dia.
1: Keren. Emang orang-orang Kediri itu adalah orang-orang yang tidak mengalami lack of knowledge ya.
0: Uy.
1: Jadi pengetahuannya banyak karena selalu tahu. Serba tahu.
0: Mereka bawa apa aja serba tahu.
1: Serba tahu.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Terus kita ke kota kita sendiri dong, Semarang. Kota Lumpia. Di abad ke-19, kawasan Pecinan Semarang itu jadi pusat perdagangan.
1: Mm-hmm.
0: Dan ada seorang imigran Tionghoa yang bikin makanan mirip kayak spring roll.
1: Oh iya benar sih.
0: Nah cuma karena di Jawa itu kan rebung banyak banget tuh.
1: Mm-mm.
0: Akhirnya rebung ini dijadiin isian utama.
1: Mm-mm.
0: Di dalam spring rollnya itu.
1: Mm-mm.
0: Resepnya spring roll yang dia buat itu dipaduin dengan cita rasa Jawa yang lebih manis. Dan disinilah mulai tersebar yang namanya Lumpia Semarang.
1: Oh iya iya iya iya. Coba kita lihat ya. Harusnya spring roll tuh harusnya isinya apa sih gitu. Yang kemudian dia diganti gitu.
0: Kalau di Thailand sama Vietnam kan setahu spring roll isiannya tuh kayak daging-dagingan protein udang.
1: Betul.
0: Terus sayur-sayurnya ya tuh juga sayur yang mewah, Bu.
1: Mm-mm.
0: Ada salad, ada ubi ungu.
1: Mm-mm.
0: Terus macam-macam lah itulah, warnanya tuh cakep gitu.
1: Oke. Nih ya, kalau misalnya ya kalau di sini sih sebutannya memang lebih fleksibel untuk isiannya karena kan dia tuh yang khas itu kan karena dia itu pakai kulit ya. Ada kulit kayak
0: itu,
1: kulit lumpia itu gitu. Nah, untuk spring roll goreng kayak lumpia gitu macam-macam memang kayak yang kita tahu ya, ayam cincang, rebung, wortel kol, soun, ada ya, ada yang pakai soun kan?
0: Di sana di Thailand, Vietnam itu pakai soun.
1: Enggak di sini.
0: Oh iya.
1: Gitu. Tapi kalau untuk Vietnamese spring roll ya, itu isiannya biasanya yang seger enggak dimasak.
0: Melon.
1: Udang rebus, selada, timun, wortel iris, bihun jagung. Gitu no.
0: Oh, itu kan gitu, udang bener
1: Vietnam
0: isiannya.
1: Oh, oke.
0: Aku spring roll juga kalau bukan yang isian ayam gitu enggak terlalu cocok juga.
1: Enggak
0: bisa juga makan udang kan.
1: Oh.
0: Enak sih tapi lumpia, terima kasih ya. Warga Tionghoa itu yang sudah menciptakan lumpia.
1: Mm-mm. Kok bisa seenak itu? Dan harganya lumayan, sampai kita sebagai warga Semarang juga enggak jarang kayaknya.
0: Satu porsi ya gede 12.000.
1: Tahu enggak? Aku kalau misalnya makan lumpia tuh pas kapan?
0: Pas kapan?
1: Kalau ada saudara dari Jakarta,
0: mm-mm,
1: ke Semarang abis itu, anterin beli lumpia gitu.
0: Ayo.
1: Oh iya, ayo abis itu. Udahlah ini yang satu besek ya.
0: Kan
1: beli berapa misalnya. Ini yang satu besek kita buka aja buat makan di jalan gitu. Baru gue makan.
0: Sama lagi.
1: Soalnya makan, emang enak ya gitu.
0: Jarang banget gue kepikiran buat sekedar iseng, misalkan minum kopi, makannya apa ya? Lumpia kali ya.
1: Gitu. Jarang ya?
0: Iya.
1: Atau mungkin karena mindsetnya udah oleh-oleh kali.
0: Bener, bisa jadi kayak gitu.
1: Yeah.
0: Kayaknya gak ada habit di mana lumpia itu jadi makanan sehari-hari kita.
1: Iya.
0: Beda kalau makanan-makanan daerah lain yang misalkan kayak pempek itu, ya emang orang Palembang juga makan pempek.
1: Iya, makan ya juga.
0: Terus di Jogja gudeg, ya orang Jogja makan gudeg.
1: Iya.
0: Kita bukannya nggak makan lumpia, tapi nggak buat harian aja.
1: Iya, ya itu mungkin karena mindsetnya udah oleh-oleh kali. Mm-hmm. Gitu. Lagian kan kalau misalnya menurut aku dia tuh lumpia tuh masuknya lebih kayak ke snacks ya.
0: Oh iya.
1: Ya, ya cemilan ya gitu. Nah. Walaupun ukurannya gede. Iya, tapi
0: apalagi
1: kayak
0: kalau yang harganya udah 15.000.
1: Bukan lauk yang pakai makan bareng sama nasi.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Itu enggak usah pakai nasi ya, kalau beli lumpianya yang sebiji 15.000, makan dua aja kenyang.
1: Makan dua separuh noh. Dipotong. Itu mama aku gini. Eh, ini mama habis goreng ya. Paruan ya, gitu. Paruan. Yang diet kan situ, kita kan nggak diet.
0: Ini siapa yang makan balin 2 biji?
1: Besok nggak makan kita.
0: Eh sudah, sahabat-sahabat. Terima kasih sudah menemani dari jam 7 pagi tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan kamu sarapan dengan menu yang emang kamu suka ya.
0: Amin. Iya. Waktunya kita pamit dulu.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi besok di Suara Seru. Wisnu Wiratmaja pamit.
1: Angie pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
4: Nani
3: disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik. Wow.
5: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu nggak berapa usia Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sambil nungguin makan siang, ditemenin sama 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang pasti akan menemani kamu juga tidak hanya di 9 kota tapi juga di isuaranetwork.com/10.

0: @iswara.net. Live TikToknya juga segera meluncur di @iswara.network. Dodo harap sampai jam 2 siang di
1: 10 lagu keren musik Indonesia. Dan yang ini ada Glenn Fredly with You Are My Everything. Baru habis itu 3 lagu tadi ya.
0: Masih kan tetap di Suara Warga Indonesia.

warga Indonesia. Dialova dari Once Mekel di lagu keempat 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, makan siang disiapin walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya iSuara menemani kamu yang bisa didengarkan di iSuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iSuara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga selamat siang. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

0: dengan Els yang dimainkan selanjutnya. Ada Ardito Pramono. We'll be fine today. Have a drink for the altar. Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi, duduknya tuh di coffee shop sebelahnya, jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id.

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswa.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3X3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading.

upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap, sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan

0: transfer aja ke OVO. Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi. Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, di mana minggu kedua ya di bulan Juli. Udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essentials yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya website-nya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essentials yang dimainkan, dan juga ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Haziz Arun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu serta Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priyadi akan dimainkan setelah Andin dengan Sahabat Setia hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Apakah ada yang kurang tidur juga sahabat suara kayak saya gara-gara tadi malam? Kemarin malam tepatnya, udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba jam 12 lewat, kok di luar rumah kok banyak yang teriak-teriak, ternyata ada nobar. Yang akhirnya, susah tidur nyenyak. Mesir kalah dramatis dari Argentina. Banyak yang bilang karena VAR, ya. Tapi nanti akan serunya lagi tuh, ada impact-nya lagi tuh ketika nanti yang jadi wasit dari Argentina. Tadi ada yang bilang, Narendra bilang gitu. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Faktanya, Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
5: Dengarkan Suara di mana aja.

0: melampaui 4.636 US dollar berkat ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini meningkatkan kepercayaan investor global dan membuat 5 negara Asia Tenggara kini berada di kategori tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, serta Vietnam dan Filipina.
1: Suara Fakta.
0: Ribuan warga Bener Meriah Aceh bergotong royong mengumpulkan dana swadaya hingga terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah guna memperbaiki akses enang-enang akibat banjir bandang dan longsor. Langkah mandiri ini ditempuh usai jalur utama Trans Gayo sempat lumpuh total selama berbulan-bulan. Sekarang rute vital itu telah normal kembali sambil menunggu jembatan permanen dari pemerintah pada 2027.
1: Suara Fakta.
0: Justin Bieber dirumorkan dalam tahap negosiasi untuk tampil pada halftime show di final Piala Dunia di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli. Jika benar, maka JB akan melengkapi jajaran bintang utama yang sebelumnya telah diumumkan bakal manggung di final Piala Dunia 2026, yakni Madonna, Shakira, dan BTS. Namun hingga kini, FIFA belum mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Juara bertahan Argentina harus bersusah payah mengalahkan wakil Afrika Mesir dengan skor tipis 3-2. Anak asuhan Lionel Scaloni berhasil comeback setelah tertinggal 0-2 dengan mencetak 3 gol dalam tempo 10 menit jelang akhir laga. Dengan hasil ini, Argentina akan melawan Swiss pada babak 8 besar setelah wakil Eropa tersebut menyingkirkan Kolombia dalam duel adu penalti 4-3. Selanjutnya, babak perempat final akan digelar pada esok lusa Jumat 10 Juli yang mempertemukan Prancis melawan Maroko jam 3 pagi.

0: buat ngembangin potensimu. Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen
3: Nani
2: dislanding tapi masih melewati satu pemain, counter attack kerahkan semua tenaga, Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lupa, Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. Pendapatan nasional bruto per kapita keduanya pada 2025 melampaui 4.636 US dollar berkat ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini meningkatkan kepercayaan investor global dan membuat 5 negara Asia Tenggara kini berada di kategori tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, serta Vietnam dan Filipina.
0: Suara Fakta.
2: Ribuan warga Bener Meriah Aceh bergotong royong mengumpulkan dana swadaya hingga terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah guna memperbaiki akses enang-enang akibat banjir bandang dan longsor. Langkah mandiri ini ditempuh usai jalur utama Trans Gayo sempat lumpuh total selama berbulan-bulan. Sekarang rute vital itu telah normal kembali sambil menunggu jembatan permanen dari pemerintah pada 2027.
0: Suara Fakta.
2: Justin Bieber dirumorkan dalam tahap negosiasi untuk tampil pada halftime show di final Piala Dunia di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli. Jika benar, maka JB akan melengkapi jajaran bintang utama yang sebelumnya telah diumumkan bakal manggung di final Piala Dunia 2026, yakni Madonna, Shakira, dan BTS. Namun hingga kini FIFA belum mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Juara bertahan Argentina harus bersusah payah mengalahkan wakil Afrika Mesir dengan skor tipis 3-2. Anak asuhan Lionel Scaloni berhasil comeback setelah tertinggal 0-2 dengan mencetak 3 gol dalam tempo 10 menit jelang akhir laga. Dengan hasil ini Argentina akan melawan Swiss pada babak 8 besar setelah wakil Eropa tersebut menyingkirkan Kolombia dalam duel adu penalti 4-3. Selanjutnya, babak perempat final akan digelar pada esok lusa Jumat 10 Juli yang mempertemukan Prancis melawan Maroko jam 3 pagi.

Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Selamat sore. How was your day? Itu Malang tuh udah sepi banget dah. Anak-anak kuliah udah pada pulang kampung ya kan. Lagi liburan, habis UAS. Juga kebanyakan anak-anak yang semester tua lagi KKN. Aku lihat tuh di story-nya teman-temanku yang baru ambil KKN di semester ini tuh ya sahabat suara. Keren deh, KKN-nya jauh-jauh gitu loh mereka. Dan di mostly di kaki gunung. Wow, apakah ini sudah saatnya? Sudah saatnya aku pergi ke alam, sahabat suara. Mustahil. Anyway, semoga jalanan juga akhirnya sedikit lenggang ya. Jadi ketika kamu pulang dari kantor, jalannya gak terlalu macet deh sahabat suara. Tapi gak tahu kalau ternyata di Semarang bawah masih sama macetnya. Apalagi kalau kamu udah di Gombel ya sahabat suara. Pokoknya aku bakal temenin kamu nih. Mau kamu lagi jalan pulang kerja, aku masih kejebak di kantor gini, tetap aku temenin kamu di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam barengan sama aku Gina Joyo. So, tune in terus di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Post Malone and The Weeknd, One Right Now, sahabat suara. Dan kamu masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam. Anyway, by the way, Busway, kayaknya katanya tuh sekarang laki-laki lagi gak bisa diganggu-gugat ya. Lagi moodnya lagi pada not very well, katanya sih gitu. Setelah aku baca-baca lagi di sosial media, oh, apakah ini alasannya banyak laki-laki tuh lagi pada ngamuk gitu loh. Karena ini ada salah satu studi nih, sahabat suara. Mungkin kamu, aku tanya dulu deh, pernah sih kamu lihat temen cowok kamu yang biasanya tuh very cool, cool banget, lebih dingin daripada es kulkul, mukanya tuh kayak gak ada ekspresi gitu. Tiba-tiba matanya kayak berkaca-kaca, menangis, galau seharian gara-gara nonton bola. Kayak kita cewek-cewek kalau misalkan nonton drakor, ya kan. Nah, ternyata itu tuh ada studinya, sahabat suara. Dan menarik banget studinya ya. Jadi studi ini itu dirilis sama Frontiers in Psychology yang ngungkapin kalau cowok itu emang jauh lebih gampang terseduh-seduh karena sepak bola dibandingkan urusan cinta-cintaan. Ah, begitukah? Dan fakta ini beneran bikin akhirnya kita kayak ngerasa aneh juga sih kadang ya. Karena selama ini kita mikirnya cowok tuh bakal hancur banget kalau misalkan patah hati gitu ya, berpisah dari belahan jiwanya. Tapi nyatanya lebih banyaknya patah hatinya karena klub kesayangannya itu kalah atau mungkin gagal juara. Dan efeknya itu bisa jauh lebih traumatis dan lebih nyesek untuk laki-laki dibandingkan dengan patah hati loh, sahabat suara. Fakta ternyata ya. Jadi buat sebagian besar cowok, sepak bola tuh udah bukan lagi kayak cuma olahraga yang ditonton sambil lalu atau mungkin sekedar hobi aja untuk ngisi waktu luang di akhir pekan kayak kita kalau misalkan nonton drakor gitu kan ya. Enggak, tapi bola ini tuh udah fungsinya udah beralih gitu ya istilahnya. Jadi semacam kayak itu tuh ruang ekspresi yang apa ya, yang sakral banget untuk laki-laki, di mana mereka itu bisa bebas banget ngelepasin semua emosinya, beban pikirannya, nggak perlu ngerasa gengsi, nggak perlu ngerasa malu kayak gitu loh. Dan di kehidupan sehari-hari, cowok tuh memang sering banget ya dituntut sama lingkungan yang harus, kamu harus kuat, kamu harus hebat, kamu harus tegar, gak boleh cengeng, harus bisa nahan emosi segala macem. Nah, karena tuntutan sosial itu yang kadang memang bisa dibilang toksik ya, akhirnya pelampiasannya yang paling aman untuk mereka dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan dirinya sendiri adalah dengan nonton bola, sahabat suara. Jadi pas nonton bola, semua tuh kayak gengsi-gengsinya, rasa malunya udah gak dipikirin lagi, runtuh gitu. Karena mereka udah ada di lingkungan yang mungkin bisa dibilang punya frekuensi dan perasaan yang sama kali ya. Jadi memang gak heran sih kalau kita sering banget lihat cowok-cowok bisa teriak histeris, terus abis itu bisa sampai menitikkan air mata ya ketika timnya itu gagal menjadi juara di menit-menit terakhir pertandingan. Oh my god. Dan temuan dari studi ini emang sebenarnya negesin bahwa cowok itu bukan makhluk yang gak punya perasaan, atau cowok itu mungkin makhluk yang kurang emosional secara batin gitu. Enggak ya, sahabat suara. Mereka itu punya kapasitas emosi yang sama gedenya kok sama cewek. Cuma bedanya mereka emang punya ruang ekspresi yang terbatas aja di kehidupan sosial. Ya karena stigma-stigma sosial yang sudah membentuknya sebagai makhluk yang kuat sejak dini ya, sahabat suara. So, sepak bola ini bisa dibilang hadir sebagai apa ya, penyaluran emosi, ruang untuk menyalurkan emosi yang sehat, di mana di situ bisa happy, bisa frustasi, bisa marah, bisa sedih at the same time gitu ya, bisa diluapin secara terbuka, nggak perlu takut dihakimi orang lain. So kalau buat kamu yang punya pasangan suka nonton bola, udah biarin aja ya kan, mending nonton bola daripada nonton cewek lain ya kan.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Yee, ada yang mau jadi anak kuliah nih. Udah nemu belum kampus mana yang pas buat ngembangin potensimu? Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo ya sahabat suara. So gimana nih? Masih semangat gak ngikutin Piala Dunia tahun ini? Tapi memang ya kalau nonton Piala Dunia tuh mau gak mau gitu, kamu tuh harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia gitu ya kan, biar gak ketinggalan. So biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending kamu beli kopi Cavino aja nih sahabat suara. Kopi Cavino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat karena ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte dan Spanish latte. Wow, Cavino asli. Kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia.

0: Lalu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. That was Salma Salsabil Sesal, sahabat suara. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang ada di rasa sesal karena tidak mengizinkan pasangan kamu untuk nonton bola. Karena kan kalau mau nonton bola itu kan pasti tengah malam kan, sahabat suara, biasanya harus begadang gitu. Tapi akhirnya nyesel, oh ternyata setelah tahu ya, oh ternyata itu cara laki-laki untuk melampiaskan segala emosi yang selama ini dipendam gitu loh. Mungkin kayak gitu ya, sahabat suara. Ini karena ada studi itu tadi dari Frontiers in Psychology yang memang bilang bahwa cowok itu lebih gampang untuk nangis karena sepak bola daripada karena cinta. Ada kutipan terkenal tuh, sahabat suara, yang bilang kalau lo bisa selingkuh dari pacar lo, lo bisa ganti pekerjaan, lo bisa pokoknya udah bisa mengganti segala kehidupan lo, tapi lo gak bakal pernah bisa untuk ganti klub sepak bola yang udah lo dukung dari zaman kecil, sahabat suara. Memang sih komitmennya laki-laki kalau soal bola tuh, waduh, gila-gila nih. Komitmen segila ini yang bikin hubungan antara cowok dan sepak bola itu levelnya udah melampaui logika ya. Asmara tak kenal dengan logika. Nah, sama aja sepak bola juga. So, hubungan cinta sama manusia itu mungkin memang bisa kandas ya, karena bosan, ketidakcocokan. Tapi kalau cinta sama klub bola itu sifatnya tuh kayak long last forever, abadi. Mau klubnya lagi jaya, mau klubnya lagi apes, di bawah banget, cowok tuh tetap stay there. Dukungan emosional yang tanpa syarat inilah yang bikin kekalahan dalam sepak bola berasa jauh lebih menyakitkan daripada harus putus sama pacar ya. Untuk sebagian cowok kayak gitu, sahabat suara. Jadi ketika patah hati karena cinta, cowok tuh mungkin bakal milih untuk ya udah narik diri sebentar gitu ya kan, menyendiri, sibukin dirinya biar kelihatan cepat move on demi menjaga harga dirinya di depan mantan gitu kan. Tapi kalau urusannya udah kalah taruhan gengsi atau tim kesayangannya gagal angkat trofi gitu, pertahanan mental mereka sih bisa langsung down to the down, down, down banget, sahabat suara. Dan menariknya lagi, lewat sepak bola inilah kita juga bisa lihat sisi empati paling tinggi dari seorang pria gitu, yang jarang banget diliatin di tempat lain gitu ya kan. Mereka bisa ngerasain kesedihan yang mendalam untuk pemain yang bahkan gak kenal mereka secara pribadi, cuma karena ngerasa satu perjuangan aja, satu bendera gitu ya kan. Dan solidaritas emosional yang masif kayak gini nih yang bikin sepak bola itu jadi olahraga paling popular in this whole world, karena memang ada kemampuan untuk membuka emosi manusia yang paling jujur, sahabat suara. So the conclusion is, studi dari Frontiers in Psychology ini membuka mata kita semua kalau cowok juga butuh ruang aman untuk meluapkan apa yang mereka rasain. Enggak ada batasan sama sekali. Dan sepak bola itu bukan cuma tentang 22 orang yang ngejar satu bola di atas rumput hijau selama 90 menit, sahabat suara, enggak. Tapi ini kalau buat cowok, panggungnya mereka untuk apa ya, membuka sisi lemahnya. Jadi biarlah mereka menangis, biarin mereka teriak-teriak, udahlah terserah, ngerayain emosinya lewat bola aja deh. Yang penting kan kamu tetap sama aku. Kayak gitu kan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
2: Hei, menyerah!
4: Lah, saya lagang juga.
3: Lah, kamu juga.
5: Tuan muda, senyum aja.

Masih ditemenin sama aku Gina Joyo. Dan ini sudah hari Rabu, sahabat suara. Udah waktunya kita sejam barengan sama musisi yang udah pastinya lagunya tuh asik-asik banget loh, sahabat suara. Kamu bisa tebak gak? Kamu sejaman ini bakal ditemenin sama siapa selain sama aku ya? Di sini playlistnya udah banyak yang disiapin loh lagunya, sahabat suara. Coba dong tebak dulu dalam hitungan ketiga. Kalau gak bisa nebak, berarti kita gak usah temenan lagi ya. 3, 2, 1. Udahlah, langsung aku kasih tahu aja kali ya. Jadi buat kamu yang ngikutin musik emo popang dari zaman sekolah dulu, yang mungkin seangkatannya sama aku kali ya, seangkatan sama aku, di atasku juga biasanya kayak gitu. Coba kita searching dulu deh, ini tuh terbentuknya tuh tahun berapa ya. Aku kasih kok gak ada? Aku kasih ini ya, clue, sahabat suara. Bah, ini dia. Nah, dia ini yang dibentuknya itu grup yang dibentuk sejak tahun 2004, sahabat suara. Udah bisa ketebak belum? Vokalisnya cewek. Lagunya itu selalu hits. Salah satu albumnya yang sukses besar itu namanya This Is Why. Vokalisnya cewek, the one and only Paramore, sahabat suara. Woo! Siapa yang grew up dengan mendengarkan lagu-lagunya Paramore? Ini belakangan ini fansnya emang lagi kangen berat kayaknya ya. Penasaran banget sama kelanjutan langkahnya Hayley Williams, terus Taylor York di gitar, Zac Farro. Setelah mereka sukses besar gitu ya lewat album This Is Why, kayak yang tadi aku udah bilang, banyak banget obrolan anak musik gitu, terutama ya yang nebak-nebak apakah mereka bakal balik ke rootsnya mereka dengan musik pop-pop-pang yang super energetic kayak zaman dulu, atau malah mungkin makin nyaman nih explore genre yang new wave dan post-punk revival yang makin matang belakangan ini ya. So, antusiasme inilah ngebuktiin kalau musik band ini tuh udah, walaupun udah bongkar pasang personil beberapa kali sepanjang karirnya, tapi magnetnya mereka tuh di industri musik global emang sama sekali gak pernah hilang sih, in my opinion. Terutama ya kalau kita kilas balik sedikit nih, sahabat suara, transformasi musikalitasnya Paramore itu benar-benar salah satu yang paling gokil sih, dan berani banget diantara band-band seangkatan mereka dari pertengahan era 2000-an tadi ya. Dari yang tadinya identik banget sama gitar yang tebel banget, terus lirik-liriknya kayak marah-marah gitu ya kan, ya benar-benar remaja aja di album Brand New Eyes, mereka pelan-pelan geser ke sound yang lebih groovy, danceable. Itu terutama di album self-titled mereka sampai ke era After Laughter ya. Dan perubahan ini awalnya emang sempat bikin fansnya kayak kaget, terus juga sempat beberapa ada yang kepecah belah juga. Cuman langkah berani ini justru jadi penyelamat yang bikin musik mereka itu tetap relevan, gak kedengeran usang juga gitu ya di kuping generasi pendengar baru. Dan mereka juga berhasil ngebuktiin kalau musisi itu harus tumbuh bareng sama usianya gitu loh, bukan cuma mentok di satu itu aja, yang itu-itu aja demi nyenengin pasar. Enggak, harus bisa explore ke yang lebih menantang, dan mungkin siapa tahu itu yang terbaik juga untuk band mereka. Kayak gitu, sahabat suara. Habis ini aku bakal puterin lagu-lagunya dari Paramore. Ini udah disiapin banyak, dan pasti juga kita bakalan chit-chat juga soal Paramore. So, this is for the first song, Paramore, Brick by Boring Brick. Enjoy!

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Catwall Show. Spectacular Holiday di Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam, dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain, cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting

Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Paramore for a pessimist, I'm pretty optimistic. Aduh, mendengarkan lagu tuh emang such a healing ya. Aku dari tadi di studio juga duduk sambil agak sedikit tiduran di sofa gitu kan, sambil dengerin lagu-lagunya Paramore, sambil ngebaca juga. Aku baca beberapa tulisan di web gitu, sahabat suara. Terus aku baru berlangganan, terus udah healing aja, enak aja kayak gitu tuh sambil dengerin lagu. Salah satu healing selain dengerin musik ya, kalau menurut aku dengerin musik, baca beberapa tulisan, itu tuh salah satunya yang bisa kamu lakuin adalah dengan jajan dan makan makanan favorit, ya gak sih? Sambil dengerin lagu juga. Dengerin lagu tuh enaknya juga sambil nyemil sebenarnya, sahabat suara. Tapi apalah daya, aku tidak membawa bekal dan aku tidak beli jajan. Gak usah takut boros, karena aku tuh takut borosan banget, sahabat suara sebenarnya. Tapi sekarang aku gak perlu takut boros, karena kita ini bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya, sahabat suara. Ada So Good French Sausage, lemon sauce 58 gram dan Italian sausage hot truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Oh my god, kenyang banget itu. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi, sahabat suara, dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. Pendapatan nasional bruto per kapita keduanya pada 2025 melampaui $4,636 berkat ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini meningkatkan kepercayaan investor global dan membuat 5 negara Asia Tenggara kini berada di kategori tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, serta Vietnam dan Filipina.
0: Suara Fakta.
1: Ribuan warga Bener Meriah Aceh bergotong royong mengumpulkan dana swadaya hingga terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah guna memperbaiki akses enang-enang akibat banjir bandang dan longsor. Langkah mandiri ini ditempuh usai jalur utama Trans Gayo sempat lumpuh total selama berbulan-bulan. Sekarang rute vital itu telah normal kembali sambil menunggu jembatan permanen dari pemerintah pada 2027.
0: Suara Fakta.
1: Justin Bieber dirumorkan dalam tahap negosiasi untuk tampil pada halftime show di final Piala Dunia di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli. Jika benar, maka JB akan melengkapi jajaran bintang utama yang sebelumnya telah diumumkan bakal manggung di final Piala Dunia 2026, yakni Madonna, Shakira, dan BTS. Namun hingga kini, FIFA belum mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Juara bertahan Argentina harus bersusah payah mengalahkan wakil Afrika, Mesir, dengan skor tipis 3-2. Anak asuhan Lionel Scaloni berhasil comeback setelah tertinggal 0-2 dengan mencetak 3 gol dalam tempo 10 menit jelang akhir laga. Dengan hasil ini Argentina akan melawan Swiss pada babak 8 besar setelah wakil Eropa tersebut menyingkirkan Kolombia dalam duel adu penalti 4-3. Selanjutnya, babak perempat final akan digelar pada esok lusa Jumat 10 Juli yang mempertemukan Prancis melawan Maroko jam 3 pagi.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was Paramore, My Heart, sahabat suara yang barusan aja aku puterin dan barusan aja kamu dengerin ya. Udah ada berapa lagu tuh? Banyak deh lagu-lagu Paramore yang udah aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Udah flashback-flashbacknya udah. Gimana? Apakah lagu-lagunya Paramore yang udah disiapin dan udah diputerin ini bring back your memory, jadi flashback, oh zaman dulu gue bener-bener one of my girl crush itu adalah Hayley Williams. Kan siapa tahu sahabat suara, sampai mungkin ada dari kamu yang pasang-pasang posternya gitu ya kan, di kamar dipajang tuh posternya, paling gede banget siapa kembaran aku, kayak gitu ya kan, menemani hari-harimu. Haduh. Tapi memang gak bisa dipungkiri sih kalau Paramore itu punya andil yang besar banget dalam membentuk selera musik anak-anak muda di era keemasannya Warped Tour sekitar tahun 2000-an dulu ya sahabat suara. Bareng band-band besar lain kayak Fall Out Boy, My Chemical Romance, mereka itu sukses ngebawa musik subculture alternatif masuk ke arus utama gitu, alias pop mainstream dunia gitu. Tapi juga gak kehilangan jati dirinya mereka as Paramore ya maksud aku. Dan lagu-lagu hits mereka kayak Misery Business, That's What You Get, The Code yang jadi soundtrack filmnya Twilight, ya gak sih? Itu sukses sih. Jadi lagu kebangsaan anak zaman itu ya pada saat itu gitu. Dan warisan budaya pop yang mereka tinggalin di era itu juga kuat banget. Sampai-sampai mungkin ada yang niru sound gitarnya, gaya vokalnya dibikin kayak Hayley Williams. Tapi menurut aku gak ada yang bisa ngebandingin sih. Tetap Hayley sih yang paling oke, teriak-teriaknya, marah-marahnya sih. Dan ngelihat semua pencapaian, pengaruh budaya, konsistensi karya yang udah mereka bawa selama lebih dari 2 dekade ini, Paramore jelas udah dapet tempatnya yang spesial banget sih di sejarah musik dunia. Dan mereka udah sukses ngelewatin berbagai ujian zaman ya. Tren musik udah pasti berganti, mereka tetap survive loh sahabat suara, sampai krisis internal yang hampir ngebubarin band. Tapi mereka tetap berdiri di puncak popularitasnya, masih banyak yang request, masih banyak yang ngefans juga ya kan. Jadi buat para fans lama ataupun mungkin pendengar barunya Paramore, perjalanan Paramore itu jadi the real example how passion itu dalam bermusik terutama ya bisa ngalahin segala rintangan yang ada. Dan kita semua pastinya berharap kalau perjalanan musik mereka masih bakal terus berlanjut untuk waktu yang lama dan terus ngasih warna baru di dunia musik internasional ya sahabat suara. Anyway, aku masih punya beberapa lagu Paramore yang bakal aku puterin buat kamu. Nih langsung aja lah ya, Paramore, Check Out, enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kamu masih di Suara Santai ditemenin sama aku Gina Joyoni sahabat suara, dan ini sudah masuk hari Rabu. Satu jam terakhir siaran aku, kita bakalan masuk ke modis. Makin oke, dijamin stylish. Stylishnya sama aku. Aku karena gak mau stylish sendiri, aku mau ngajak-ngajak kamu biar kamu menjadi the real body. Gak untuk cewek doang, cowok juga bisa ya. Ini universal topiknya sahabat suara. Skincare. We will talk about skincare. Tahu gak sih? Kemarin itu kan beberapa hari yang lalu, hari Senin ya, aku baru aja treatment gitu cek. Jadi tuh aku tuh ada IPLaser sama cobain IPLaser for the first time. Dan anti booster gitu loh sahabat suara. Jadi dimasukin kayak vitamin booster or something like that, kinda pakai alat gitu sahabat suara. Perih enggak sih, tapi mungkin karena pertama kali jadi kaget aja, karena selama ini aku juga skincare-nya tuh bukan yang aneh-aneh gitu loh. Karena selain kulit aku tuh sensitif, aku tuh kalau ada bekas luka, bekas jerawat gitu tuh hilangnya tuh lumanyun banget. Dan model tipe kulit aku jarang untuk berjerawat. Tapi ketika sudah berjerawat, kayak misal salah produk gitu ya, aduh, pemulihannya lama banget sahabat suara. Stres, salah produk gitu-gitu udah. Makanya lebih baik aku kayaknya yang udah yang basic-basic aja, yang aman-aman aja gitu. Tapi akhirnya setelah aku treatment kemarin itu, aku ngerasa kayak gini, sebenarnya worth it gak sih kalau misalkan mempertahankan untuk tetap pakai basic skincare aja, nggak usah pakai yang lain-lain gitu. Aku pakai Exfo pernah, waktu itu pernah aku rutinin Exfo sahabat suara. Cuman memang setelah itu aku merasakan ada something, aku berhentiin Exfo-nya kayak gitu loh. Walaupun memang kadang, aduh, kalau nggak ada Exfo, nggak ada retinol gitu-gitu tuh kayak kurang gitu ya untuk kulit. Cuman ya apa daya sahabat suara, dengan kondisi kulit aku yang kayak gini. Ada yang sama nggak sih case-nya sama aku sahabat suara? Kulitnya kalau dikasih skincare yang aneh-aneh suka memberontak gitu. Tapi juga jadi pertanyaan itu tadi ya, apakah worth it untuk memakai basic skincare saja? Nah, hari ini kita bakal bahas nih sahabat suara, kira-kira apa jadinya ya kalau kita itu cuma pakai basic skincare, lebih tepatnya selama setahun penuh, apa yang akan terjadi dengan kulit kita. Jadi jangan sampai ketinggalan pembahasan kita yang satu ini sahabat suara. Tune in terus di 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di Maudis, makin oke dijamin stylish nih. Kita lagi ngebahas soal skincare per skincarean ya. Tadi kan aku udah tanya nih, apa jadinya kalau kita itu cuma pakai basic skincare selama 1 tahun full? Apakah ada yang bisa menjawab? Kita diskusi lah ya. Kita breakdown dari hari pertama aja dulu. Hari pertama, bukan hari pertama sih, lebih ke sejam pertama aja. Sejam pertama kita cuma pakai basic skincare. Belum ada perubahan yang signifikan, yang dramatis banget, nggak ada. Kulitnya masih kerasa sama aja, masih kayak mungkin yang mulus ya, ya udah mulus aja gitu. Karena memang produk yang dipakai masih ada efeknya, masih ada sisa-sisanya di permukaan kulit, masih membekas kayak gitu ya sahabat suara. Itu di 1 jam pertama, masih gak terlalu ngefek. Tapi bagaimana dengan 1 hari pertama, Gin? Nah, dermatologically speaking, sebenarnya masih sama sih, kulit belum berubah banyak. Kalau 1 jam pertama kulit tidak berubah, tapi kalau 1 hari pertama berubah, tapi gak banyak, not much. Paling yang terbiasa pakai step by step bakal ngerasa kulitnya kayak kok gak se-glowing biasanya ya. Kayak biasa gitu. Biasanya kan masih bisa dibuat ngaca nih kulitnya. Sekarang gak sama sekali kayak gitu. Atau mungkin ngerasa kok lebih lembab ya. Lembabnya tuh kayak aneh, gak lembab kinclong. Nah kayak gitu sahabat suara, itu di hari pertama. Karena kan udah mulai ngehilangin step by step yang lain tuh, kayak X4, retinol, pantenol, segala macemnya lah. Itu di 1 hari pertama. Lalu di 1 minggu pertama, ini yang biasanya dibilang dengan fase detox. It's actually not. Itu bukan detox ya sahabat suara. Kalau kamu ngerasa setelah 1 minggu pertama kamu hanya menggunakan basic skincare, lalu kamu bilang, aduh kayaknya kulit gue lagi di fase detox. No. Kalau sebelumnya kita over exfoliate atau mungkin kebanyakan pakai active ingredients, justru skin barrier kita ini bisa mulai lebih tenang. Kalau berhenti dari treatment jerawat gitu ya, breakout itu akan lebih bisa sering muncul lagi sahabat suara. Sebenarnya bukan detox sih, lebih ke kayak kulit kita itu sedang menyesuaikan gitu loh. Setelah aku searching-searching lagi, itu ya di 1 minggu pertama udah mulai kerasa nih, kok jerawat jadi lebih gampang muncul. Tapi iya sih, skin barriernya jadi jauh lebih tenang sih, jadi lebih calm. Kan biasanya dipakein ingredients-ingredients aktif terus nih dari macam-macam produk skincare kayak gitu kan. Terus di 1 bulan pertama kulit itu udah mulai nyelesain sekitar 1 siklus regenerasi dan mulai balik lagi ke default sistemnya nih sahabat suara. Produksi minyaknya, teksturnya, kondisi kulitnya udah mulai mencerminkan keadaan alami aja gitu. Gak ada bantuan serum-serum treatment. Biasanya kan kayak, waduh glowing banget, kinclong kayak bidadari deh gue. Kayak bener-bener, lo tau Jimin BTS, lo tau Jennie Blackpink. Nah, gue kembarannya. Sekarang udah mulai kerasa, oh jadi tekstur kulit gue tuh kayak gini ya kalau misalkan gue cuma pakai basic skincare ya. Oh, ternyata minyaknya tuh minyakan banget. Atau mungkin, oh ternyata gue kulitnya keringnya tuh na'udzubillahi min dzalik, kering banget. Nah itu di 1 bulan pertama sahabat suara. Lalu di 3-6 bulan pertama, di sini baru mulai kerasa bedanya. Bedanya tuh kerasanya tuh kerasa banget sahabat suara. Bekas jerawat, yang pertama bekas jerawat itu jadi jauh lebih lama hilangnya. Biasanya kayak kalau misalkan kamu rutin X4, rutin retinol, pantenol segala macem, kulit kamu tuh ketika ada jerawat kayak hilangnya ya udah cepet aja. Wah happy lagi, ada jerawat satu hilangnya 2 hari kemudian hilang kayak gitu kan, kempes. Kalau ini enggak, kamu butuh waktu berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan untuk menghilangkan bekas jerawatnya gitu ya kan. Terus ketika kamu, yang kedua adalah ketika kamu pergi keluar, mungkin buat aku yang pakai hijab gitu, kadang tuh ada ngerasa kayak kalau panas-panasan ada bekas ini kan, batas hijab gitu sahabat suara. Nah, itu belang kita sebutnya ya. Warna kulit belang
enggak secepat itu untuk merata. Mungkin kalau misalkan kamu masih pakai skincare yang macam-macam, untuk mengatasi kulit belang tuh akan jauh lebih cepat, sahabat suara. Tapi beda dengan ini, kulit kamu udah mulai ada gosongnya. Teksturnya juga tidak sehalus dulu. Mungkin sekarang ada, udah mulai kamu bisa merasakan bahwa ini manusia sesungguhnya. Skin texture is normal, sahabat suara, ya, ingat itu. Dan kalau kamu punya concern aging, progresnya juga melambat, sahabat suara. Itu untuk 3-6 bulan pertama, sekitar itu, tergantung kondisi kulit kamu. Dan gongnya 1 tahun. Kalau kamu konsisten pakai basic skincare selama 1 tahun, kulit bakalan tetap sehat. Yakin deh, karena kebutuhan dasarnya kan tetap dipenuhi kan. Kamu tetap cuci muka, kamu tetap pakai moisturizer, kamu tetap pakai sunscreen ketika kamu mau keluar. Setelah kamu pulang dari berkegiatan, kamu bersihin muka, cuci muka juga. It's fine, it's totally fine. Sebenarnya perbedaan terbesarnya biasanya itu ada di target-target spesifik itu loh, sahabat suara. Mungkin kalau misalkan kamu mau anti-aging, terus ada hiperpigmentasi biasanya di bagian hidung gitu, freckles-freckles gitu ya. Atau mungkin tekstur kulitnya, jerawatnya. Nah, itu progresnya akan jadi jauh lebih lambat kalau misalkan kamu ingin menghilangkan itu, kalau kamu tidak didukung dengan skincare-skincare lainnya. So, the conclusion is, apakah worth it hanya menggunakan basic skincare selama 1 tahun? In my opinion, that's fine kok, sahabat suara, selagi kamu benar-benar ya udah rutinnya kayak gitu aja, bersihin, moist sunscreen, bersihin, moist sunscreen. Tapi juga gak ada salahnya kalau misalkan kamu pengen coba pakai exfo, kamu pengen retinol, kamu pengen pakai pantenol. Dan buat kamu yang masih awam banget, Gin, sebenarnya apa sih perbedaan retinol, pantenol, terus exfo? Sebenarnya khasiatnya untuk kulit tuh apa, Gin? Habis ini kita bahas bareng-bareng ya, sahabat suara. Penasaran kan kamu? Makanya jangan sampai ketinggalan. Tune in terus di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Anyway sahabat Suara, aku lupa nginfoin kamu ya. Aku udah live di TikTok Suara nih, di @isuara.smg. Tapi jujur, di live ini kan selalu kocak-kocak ya. Lagi ngebahas soal olahraga, lagi cerita-cerita nih. Tadi sebenarnya tanyanya gini lah, udah lari lagi belum? Asik. Yang penting kan aku larinya bukan lari dari tanggung jawab ya sahabat Suara. Terus Mas Danang bilang katanya besok Agustus minta doanya balapan Bentang Jawa 1500. Terus katanya bakal ngemper. Maksud aku gini, apa gak panas, apa gak capek gitu? Apalagi itu kan sepeda ya sahabat Suara. Bentang Jawa itu sepeda kan? Udah pasti terpapar sinar matahari, udah pasti banyak debu-debu nempel gitu kan di muka, di kulit. Aduh, kalau menurut aku kayak kurang endul sih. So, kayaknya kamu harus pakai skincare yang bener-bener skincare deh Mas Danang. Cah, gue anak skincare banget coy. Nih, aku tadi udah janji buat ngejelasin soal exfoliating retinol dan pantenol. Coba sebelum ke Bentang Jawa, dirutinin ini dulu deh, dirutinin dulu. Bedanya apa sih sebenarnya? Exfoliating itu kerjanya di permukaan kulit untuk ngangkat sel kulit mati aja sahabat Suara. Terus retinol itu gunanya untuk meregenerasi sel dari dalamnya. Dan pantenol itu lebih ke nenangin kulit, terus bikin kulit jadi lebih lembab gitu ya. Exfoliating itu kayak kulit matinya tuh dikikis gitu loh sahabat Suara, pakai bahan-bahan kayak Atta Halilintar enggak? AHA, BHA atau PHA ya. Jadi khasiat utamanya itu untuk memperbaiki tekstur kulit yang geradak-geradak banget, ngebersihin pori-pori yang kesumbat banget, mudarin noda hitam, mencerahkan wajah, itu exfoliating. Kalau retinol itu turunan vitamin E yang vitamin A yang kerjanya itu sampai ke lapisan kulit paling dalam. Khasiatnya untuk stimulasi produksi kolagen, ngesamarin kerutan dan garis halus, cegah penuaan dini, anti aging, mengatasi jerawat juga bisa. Dan pantenol itu provitamin B5 yang fungsinya ganda. Ganda apa? Ganda campuran. Enggak dong. Buat pelembab bisa, untuk penyembuhnya juga bisa. Jadi untuk nguatin pelindung kulit gitu, skin barrier kamu biar lebih kuat tuh kalau pakai pantenol. Ngeredain peradangan, ngeredain merah-merah, terus menghidrasi kulit secara mendalam kayak gitu. Ganda Sturi, parah. Nah, jadi itu apalagi untuk yang berolahraga ya. Mau itu kamu lari, mau itu kamu sepedahan, apalagi sampai kayak Bentang Jawa itu kan aduh panjang banget dan membutuhkan waktu yang lama, apalagi istirahatnya ngemper. Maksud aku, coba di retinolin dulu, coba di pantenolin dulu. Jangan lupa untuk pakai apa yang namanya sunscreen ya sahabat Suara. Sepenting itu biar apa? Biar tidak babak bunyek. Babak bunyek tuh apa ya? Biar tidak geradakan kulit ya, biar enggak rusak kulitnya gitu ya. Dan buat kulit berminyak dan berjerawat terutama, boleh pakai exfo-nya itu jenisnya yang BHA, salicylic acid, karena itu larut dalam minyak sahabat Suara. Jadi produknya bakal masuk ke pori-pori, terus ngebersihin sebum, ngeredain jerawat, itu untuk yang berminyak dan berjerawat. Terus buat yang kulit kering dan dehidrasi, dry skin banget, gimana Gin? Bisa banget exfo-nya pilih jenisnya AHA, glycolic acid atau lactic acid. AHA ini ngangkat sel kulit mati, terus habis itu narik lembab ke permukaan kulit, jadi kulitnya gak terlalu gersang ya sahabat Suara. Dan buat kulit yang sensitif kayak aku, atau mungkin skin barrier-nya rusak, hindari AHA sama BHA. Pakainya ke PHA. Molekul PHA ini besar banget, jadi bisa eksfoliasi permukaan kulit kamu lembut, gak memicu iritasi. Karena kalau sampai gak cocok sahabat Suara, kulit kamu jadi bakal kayak panas kebakar gitu loh sahabat Suara. So, untuk skincare ini emang cocok-cocokan, jadi kamu bisa dicoba dulu. Jangan langsung pakai yang aneh-aneh. Kalau kata aku sahabat Suara, rutinin aja dulu basic skincare, facial foam, kamu bersihin muka pakai sabun setelah beraktivitas, setelah berolahraga, setelah motoran, setelah kerja gitu ya kan. Terus abis itu
Moisturizer juga jangan lupa. Dan sebelum berpergian ataupun mungkin kamu mau di dalam rumah, please tetap pakai sunscreen, karena itu yang akan melindungi kulit kamu, sahabat suara. Wow, anyway, gak kerasa ya, udah jam 7 aja nih, udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4, dan juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Thank you so much Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat Suara, Gina Joyo pamit undur diri. Ya, terima kasih. Pokoknya jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. This is for the last song. Salah satu requestan juga dari sahabat suara yang ada di live TikTok, Arif. This is Sheila on 7. Bye. Bye. Sehat selalu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar.

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
2: aduh deg-degan.
0: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

10,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Kalau kamu tanya kenapa kok gak teriak-teriak, Han, jujur aja, aku tuh lagi malas banget siaran, tahu gak? Farting tuh lagi bad mood. Ya gimana gak bad mood, sumpah semalam aku tuh ngerasa kalau FIFA itu udah terlalu gak adil lah. Sumpah ini FIFA settingan. Ini Pildun settingan udah pasti ya. Bayangin semalam kalau kamu ngeliat matchnya Argentina sama Mesir ya, jengkel kamu pasti. Kayak segampang itu gitu loh, Messi tuh kayak melawan Mesir. Ya gak, padahal tuh udah ketinggalan tuh. Ya nanti kita bahas lah di penja spesial Pildun. Pokoknya hari itu aku bad mood, aku bete, karena ini Argentina gak kalah-kalah, jujur aja. Aku sebagai fansnya Bang Dodo ya, aku tuh bete gitu kok bisa Argentina gak kalah-kalah. Argentina kok menangnya gampang banget, sementara Portugal kemarin ya Allah, susah gitu. Kayak mau menang sama Spanyol susah gitu. Spanyol ya masalahnya, lamanya agak susah ya. Tapi gimana lagi, apapun keadaanku dan juga apapun keadaanmu ya sahabat suara, sebisa mungkin ya harus tetap happy. Jalan hidup mah senang-senang aja, hidup cuma sekali. Lebih baik kita happy, lebih baik happy. Gimana sih lagunya NDX tuh, aku lupa lagi yang itu. Pokoknya dibawa senang aja ya sahabat suara, apapun keadaanmu ya. Enggak, kalau misalnya kamu memang udah enggak kuat nih sama pikiran kamu, mending kamu cerita ke teman kamu, jangan kamu pendam sendiri ya, enggak ntar meledak tuh ya. Kalau kamu misalnya kamu cerita sama aku juga sabi, cerita aja ya, kita di nongkrong bareng ini sambil kita cerita-cerita, sambil aku ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu nih yang mungkin lagi enggak mood atau mungkin lagi capek aja sebelum besok memulai hari lagi ya. Makanya dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farhan Mat Hendra, oke?

2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir-akhir ini kan beberapa wilayah di Indonesia itu kan sempat tuh terjadi pemadaman listrik atau blackout ya. Mulai dari sebagian di Kalimantan, terus juga Sumatera, ada juga Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai wilayah Jabodetabek. Nah, buat masyarakat jujur aja ya, pemadaman listrik itu tentu bukan hal yang sepele. Karena kan sekarang apa-apa kan listrik ya. Masak nasi, listrik. Terus misalnya kalau mau bikin kopi, mesinnya harus pakai listrik. Mobil, listrik. Pokoknya tuh apa-apa tuh listrik gitu. Jadi kalau misalnya listrik tiba-tiba mati, aktivitas kerja itu pasti berhenti, ya nggak? Mulai dari internet putus, lampunya mati, usaha terganggu, rumah sakit harus ngandalin genset, bahkan lalu lintas juga bisa ikut terdampak nih, karena lampu merah nggak berfungsi. Nah, belakangan ini muncul perkembangan baru. Polri kini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengelolaan pasokan batubara untuk PLTU. Ya, korupsi lagi ya nggak? Nah, fokus penyidik saat ini adalah dugaan manipulasi kualitas dan juga volume batubara yang dipasok. Artinya, batubara yang dikirim diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Nah, tuh, korupsi lagi, nyebelin dah. Nah, selain itu ada juga dugaan manipulasi dokumen. Nah, semua aja dimanipulasi ya. Baik terkait kualitas maupun jumlah batubara yang tercantum dalam administrasi. Jadi yang sedang dialami bukan cuma soal batunya nih, tetapi juga dokumennya. Dari kontrak, aliran dana, sampai proses pembayaran. Nah, menurut informasi yang disampaikan, dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Buset, 5 triliun bos, itu setara gaji Ronaldo itu. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya kan, emangnya kualitas batu bara itu bisa mempengaruhi kelistrikan? Jawabannya bisa. Jadi, sedikit background ya, PLTU itu dirancang menggunakan batu bara dengan spesifikasi tertentu. Misalnya nih, nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan beberapa parameter teknis lainnya. Kalau misalnya kualitas batu bara jauh di bawah standar, kinerja pembangkit itu bisa terganggu. Dan produksi listrik menjadi nggak optimal, bahkan dalam kondisi tertentu bisa mempengaruhi pasokan listrik secara keseluruhan. Karena itulah spesifikasi batu bara menjadi hal yang sangat penting, bukan sekedar formalitas di atas kertas aja. Nah, dalam proses penyelidikan ini, Polri juga sedang menelusuri aliran dana nih, memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Tujuannya untuk mengetahui apakah benar-benar terdapat unsur tindak pidana korupsi. Sekaligus kita melihat apakah ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan juga masyarakat. Nah, perlu diingat juga ya, saat ini tuh proses hukum masih berjalan. Artinya penyelidikan itu masih terus dilakukan. Belum ada putusan pengadilan yang menentukan siapa yang bertanggung jawab. Karena itu, kita juga perlu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dan kalau dipikir-pikir, kasus kayak gini menunjukkan bahwa sektor energi memang memiliki peran yang sangat penting. Karena listrik udah menjadi kebutuhan hampir semua orang. Mulai dari rumah tangga, sekolah, rumah sakit, pabrik, perkantoran, sampai usaha kecil itu butuh listrik. Semuanya bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Makanya kalau ada gangguan besar, dampaknya itu bisa dirasakan sama jutaan orang yang ada di Indonesia. Bahkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya pemerintah menyatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas di sektor energi nasional, sekaligus memberikan efek jera apabila nantinya memang ditemukan adanya pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, karena fasilitas publik seperti pembangkit listrik pada akhirnya kan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, sekarang nih, aku mau tanya ke kamu, kalau berbicara tentang layanan publik yang sangat penting kayak listrik, menurut kamu, seberapa penting transparansi dan juga pengawasan dalam pengelolaan sektor energi? Karena semakin besar dampaknya bagi masyarakat, semakin besar pula harapan agar pengelolaannya itu dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita lihat aja lah ya, Polri saat ini tuh masih terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan pasokan batubara untuk PLTU yang diduga berkaitan dengan insiden blackout di sejumlah wilayah Indonesia. Dan penyelidikan difokuskan pada dugaan manipulasi kualitas, volume dokumen, serta aliran dana dengan perkiraan kerugian negara mencapai sekitar 5 triliun rupiah.
Ya, selanjutnya publik tinggal nunggu aja lah hasil dari penyelidikan dan proses hukum yang sedang berjalan. Jadi ya sabar aja ya sahabat suara, dan semoga aja yang bersangkutan di kasus ini semoga segera ditangkap dan diberi hukuman yang layak, sehingga yang bersangkutan itu bisa jera.

0: dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. Pendapatan nasional bruto per kapita keduanya pada 2025 melampaui $4,636 berkat ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini meningkatkan kepercayaan investor global dan membuat 5 negara Asia Tenggara kini berada di kategori tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, serta Vietnam dan Filipina.
0: Suara Fakta.
1: Ribuan warga Bener Meriah Aceh bergotong royong mengumpulkan dana swadaya hingga terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah guna memperbaiki akses enang-enang akibat banjir bandang dan longsor. Langkah mandiri ini ditempuh usai jalur utama Trans Gayo sempat lumpuh total selama berbulan-bulan. Sekarang rute vital itu telah normal kembali sambil menunggu jembatan permanen dari pemerintah pada 2027.
0: Suara Fakta.
1: Justin Bieber dirumorkan dalam tahap negosiasi untuk tampil pada halftime show di final Piala Dunia di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli. Jika benar, maka JB akan melengkapi jajaran bintang utama yang sebelumnya telah diumumkan bakal manggung di final Piala Dunia 2026, yakni Madonna, Shakira, dan BTS. Namun hingga kini, FIFA belum mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Juara bertahan Argentina harus bersusah payah mengalahkan wakil Afrika, Mesir, dengan skor tipis 3-2. Anak asuhan Lionel Scaloni berhasil comeback setelah tertinggal 0-2 dengan mencetak 3 gol dalam tempo 10 menit jelang akhir laga. Dengan hasil ini Argentina akan melawan Swiss pada babak 8 besar setelah wakil Eropa tersebut menyingkirkan Kolombia dalam duel adu penalti 4-3. Selanjutnya, babak perempat final akan digelar pada esok lusa Jumat 10 Juli yang mempertemukan

10,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat Suara. Dan selanjutnya di cut kali ini aku pengen ngebahas tentang seporsi kemenangan di saat kalah. Apakah itu? Apakah kamu tahu sahabat Suara, seporsi kemenangan di saat kalah? Ya. Ya itu seporsi kemenangan di saat kalah itu adalah mie ayam. Beh, ini benar. Benar. Kenapa kok bisa mie ayam itu dikatakan seporsi kemenangan di saat kita ngerasa kalah? Coba deh, kamu ngelihat orang-orang pulang kerja, terus mereka makan mie ayam, itu tuh rasanya tuh ngelihat mukanya aja itu kayak something gitu, kayak nih orang kayaknya udah memenangkan meskipun hal kecil deh. Nah, ada kabar menarik nih dari pusat mie ayam Indonesia, yaitu Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi, daerah ini resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Setuju. Setuju aku. Wonogiri, aku setuju kalau misalnya kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri itu jadi ibu kota mie ayam dan bakso. Dan deklarasi tersebut dilakukan dalam Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri tahun 2026 yang digelar pada tanggal 4 Juli 2026 kemarin. Nah, menariknya deklarasi ini bukan sekedar slogan aja, tapi udah menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperkuat identitas daerah. Karena selama ini Wonogiri emang dikenal luas sebagai kampung halaman banyak penjual mie ayam dan bakso di Indonesia. Dan mie ayam Wonogiri itu juga jadi jenis mie ayam yang ada di Indonesia. Kamu pasti coba, kamu coba ingat-ingat lagi juga kalau misalnya kamu beli mie ayam atau bakso, terus di gerobaknya itu pasti ada tulisan mie ayam Wonogiri atau bakso Wonogiri. Kemungkinan besar kamu pernah lah datang mampir makan dan juga mie ayamnya tuh enak banget. Karena emang banyak perantau asal Wonogiri yang ngebuka usaha kuliner di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, sampai keluar Pulau Jawa. Makanya kalau sekarang Wonogiri mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Setuju sih aku sih. Nah, yang bikin festival ini makin menarik adalah mereka juga berhasil memecahkan rekor MURI. Caranya adalah dengan membagikan sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso secara gratis kepada masyarakat. Wow, banyak juga ya. Bayangin ya, kalau semua mangkok itu disusun berjajar, pasti tuh panjang banget tuh 5.555 porsi ya. Dan yang paling bahagia tentu aja dong masyarakat yang datang, karena bisa menikmati semangkuk kemenangan tanpa dipungut biaya. Udah menang tambah menang lagi aja nih, ya nggak? Nah, kalau kamu ada di sana, kira-kira nambah berapa mangkok nih, ya nggak? Satu, dua, wah. Kalau aku mah nambahnya udah pasti tiga, aku tiga pasti. Kalah banget nih aku kayaknya nih. Dan kalau ngomongin mie ayam ya, emang tiap orang tuh punya selera masing-masing, ya nggak? Setuju nggak? Ada yang suka mie kecil, ada yang suka mie tebel, ada yang suka kuahnya dipisah, ada juga yang kuahnya dicampur. Belum lagi pilihan topping ya. Ada yang suka topping bakso, ceker, pangsit goreng, pangsit rebus, jamur, ati ampela, bakso urat. Pokoknya banyak banget kan varian mie ayam tuh. Nah, di balik semangkuk mie ayam yang sering kamu nikmati itu, sebenarnya tuh ada cerita ekonomi juga nih. Jadi lewat festival ini, pemerintah Wonogiri berharap UMKM kuliner bisa semakin berkembang. Karena ketika kuliner suatu daerah semakin dikenal, biasanya wisatawan tuh juga ikut berdatangan. Nah, kalau misalnya wisatawan berdatangan, yang bergerak tuh cuma bukan penjual mie ayam aja, tapi juga penginapan, transportasi, pasar, oleh-oleh, dan juga usaha-usaha kecil lainnya. Jadi satu identitas kuliner ternyata bisa membawa dampak ekonomi yang cukup besar. Dan kalau kita lihat, Indonesia emang kaya banget dengan makanan khas. Ada daerah yang terkenal dengan gudeg, ada juga yang terkenal dengan pempek, ada juga yang terkenal dengan rendang, ada juga yang terkenal dengan sate, soto, dan sekarang Wonogiri ingin semakin dikenal sebagai rumahnya mie ayam dan juga bakso. Menurutku sih, aku setuju kalau misalnya Wonogiri ini dijadiin ibu kota mie ayam dan bakso. Karena kan kalau misalnya kita datang gitu kan ke penjual mie ayam bakso yang ada di, katakanlah di Semarang deh, itu banyak banget tuh mie ayam Wonogiri, dan itu pasti certified enak banget, ya nggak? Karena kan balik lagi,
makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya. Kalau misalnya mie ayam Wonogiri udah semuanya enak, pasti kalau misalnya kamu datang ke Wonogiri, oh mie enaknya minta apa tuh, ya nggak? Ibarat kejuaraan, kalau misalnya yang ada di kota-kota kamu itu liga-liga kecil, kalau yang ada di Wonogiri itu mie ayamnya udah kemenangan Liga Champion, ya nggak?

Project Tour 2026. Reza Nain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @reza9.id.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertandingan.

0: 90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, pemanasan nih sebelum ntar di segmen penjas pengen jadi sporty kita ngebahas tentang Piala Dunia ya. Dan di berita ini aku juga pengen ngajakin kamu sedikit pemanasan, dan ini berita yang cukup apa ya, bikin sebel sih, karena ini tuh bersangkutan dengan rasisme. Jadi kita tahu lah, salah satu YouTuber yang sering banget keliput ya, atau live streaming IRL itu di Pildun, itu ada Ashowspeed. Jadi kan kita tahu streamer yang bisa dikatakan tuh heboh banget tuh, ekspresif dan juga kadang bikin ngakak. Nah, belum lama ini si Speed itu tuh lagi nonton pertandingan antara Argentina lawan Cape Verde pada tanggal 3 Juli kemarin di Miami Stadium. Nah, ada satu hal yang bikin kita ini sebagai manusia yang nonton itu tuh ngerasa kayak, ih, apaan dah? Kok bisa sih Speed dirasisin? Nah, kenapa nih? Kenapa? Padahal kan Speed kan cuma pengen nonton bola doang, kenapa dirasisin gitu? Nah, tentu aja hal itu langsung tuh ditanggapin sama FIFA. Dan doi juga FIFA sendiri juga bergerak cukup cepat. Melalui pernyataan resminya, FIFA mengutuk keras segala bentuk rasisme, kebencian dan juga diskriminasi nih. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan kayak gitu tidak memiliki tempat di dunia sepak bola, bahkan tidak memiliki tempat di masyarakat. Karena menurut FIFA, Piala Dunia adalah ajang yang mempertemukan orang-orang dari berbagai negara, berbagai budaya, berbagai bahasa dan berbagai latar belakang. Dan semuanya itu datang dengan satu tujuan, yaitu menikmati sepak bola, bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk menyebarkan kebencian, melainkan untuk merayakan persatuan. Dan kalau dipikir-pikir, sepak bola kan emang unik ya. Dalam satu stadion kamu bisa ngelihat puluhan ribu orang datang dari berbagai negara yang berbeda-beda, pakai jersey yang beda-beda, ngomong dengan bahasa yang berbeda, tapi ketika bolanya bergulir, semuanya itu sama-sama menikmati pertandingan. Dan justru disitulah indahnya olahraga. Karena olahraga kan seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Nah, sayangnya kasus rasisme di dunia olahraga emang masih sekali muncul. Bukan cuma kepada pemain, tapi juga kepada supporter, wasit, bahkan public figure yang hadir di stadion. Karena itu banyak organisasi olahraga dunia sekarang itu makin tegas nih sama yang namanya rasisme. Mereka gak cuma memberikan pernyataan tapi juga melakukan investigasi. Bahkan kalau emang terbukti ada pelanggaran, sanksinya itu bisa sangat serius. Mulai dari larangan masuk stadion, denda, sampai hukuman lainnya sesuai aturan yang berlaku. Dan menurutku langkah kayak gini itu penting. Karena semua orang itu berhak merasa aman, siapapun dia ya. Dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya, apapun latar belakangnya, kalau kamu datang ke stadion, harusnya itu yang terdengar adalah sorakan mendukung tim kesayangan, bukan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Nah, yang juga menarik adalah FIFA kembali mengingatkan bahwa nilai utama Piala Dunia itu adalah keberagaman, karena turnamen itu emang mempertemukan hampir seluruh dunia. Bayangin ya, satu stadion tuh bisa diisi orang dari 5 benua gitu. Itu sebabnya sikap saling menghormati menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang aku mau tanya ke kamu, menurut kamu apa hal sederhana yang bisa dilakukan setiap orang supaya lingkungan baik di stadion maupun di media sosial jadi lebih nyaman dan saling menghargai? Karena kadang perubahan besar justru dimulai dari hal-hal kecil, seperti memilih kata-kata yang baik, menghargai perbedaan dan tidak ikut menyebarkan kebencian. Apalagi sekarang, apapun yang terjadi di stadion dalam hitungan detik bisa tersebar ke seluruh dunia lewat media sosial. Makanya semakin penting juga buat kita menjaga sikap, karena dunia olahraga seharusnya menjadi tempat lahirnya sportivitas, persahabatan dan rasa saling menghormati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hey, kok berisik ya? Itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Kalau jam segini hari Rabu ada segmen paling semangat nih deh suara. Ada Pencas pengen jadi sporty spesial Piala Dunia ya. Tapi sebenarnya jujur aja sahabat suara, ini tuh bakal jadi Pencas yang paling menyedihkan gitu buat aku. Sedih gitu ya Allah, ya gak sih? Bang Dodo gak lanjut. Terus juga ini Messi juga makin beuh. Kenapa sih anak FIFA ini dienakin terus, dimanja terus, kenapa sih? Banyak banget gitu kontroversi yang terjadi di match kemarin antara Argentina lawan Mesir ya. Jujur aja banyak banget aku nonton itu kayak, ih kok gini sih FIFA gitu. Kayak apaan sih FIFA gitu. Karena waktu Argentina versus Mesir, jujur aja aku dukung Mesir, jujur ya. Aku pengen ngelihat Mo Salah gitu ngelanjutin match di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kan kemarin Argentina juga udah menang kan, masa mau menang lagi? Ye, rakus amat sih. Ini Messi ya, rakus banget. Pokoknya di Pencas malam ini kita bakal ngebahas banyak banget Piala Dunia yang terjadi satu minggu belakangan. Karena jujur aja, gila bro, gila Pildun. Seminggu kebelakang itu gila banget. Dan nantinya match-match yang akan datang itu juga bakal tambah keren-keren lagi, tambah gila-gila lagi, tambah alik-alik lagi. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja. Dan kalau misalnya kamu tahu sesuatu tentang Piala Dunia, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau bisa langsung lewat question box yang ada di IG @ishwara.smg. Atau misalnya kamu pengen langsung ngobrol sama aku, bisa langsung ke live TikTok kita di @ishwara.smg. Dan untuk membuka Pencas hari ini, kita bakal kasih beberapa kata-kata dari King Zlatan ya, tentang peserta-peserta Pildun yang udah keluar. Yang pertama ini udah aku translatein ya. Yang pertama ini ada kata-kata dari King Zlatan untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat out, mimpi Amerika kalian telah usai. Lain kali sebutnya football, bukan soccer, oke? Ini King Zlatan masih aja dia omongannya ketus banget ya. Next, ini ada omongan untuk King Zlatan ke Portugal ya. Untung dia gak terlalu ketus di kata-kata ini. Portugal hampir saja, tapi almost is never enough.
1: Bagus.
0: Next, ini ada King Zlatan untuk Meksiko. Ini agak sedikit rasis sebenarnya. Jadi Zlatan memberikan pesan untuk para pemain Meksiko. Meksiko, nikmati taco kalian. Amigos, adios, sweetie. Jadi ntar aku kasih cariin lagi kata-kata Bang Zlatan ya untuk peserta-peserta yang udah keluar. Jadi buat kamu yang nungguin kata-kata Bang Zlatan, setun aja sahabat suara.

Iya, kita juga udah live TikTok juga sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu pengen langsung join, join aja langsung di live TikTok kita di @iswara.smg. Langsung aja kita ke match pertama Piala Dunia yang membuat semua laki-laki sedih. Match ini sangat bersejarah sekali karena mempertemukan goat saat ini dengan goat di masa depan, yaitu ada Portugal melawan Spanyol. Di babak 16 besar ini jujur sempat aku ngerasa kalau misalnya itu Portugal bakal susah buat menang, tapi aku percaya dengan kekuatan Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes dan juga Nuno Mendes. Sumpah, itu trio bagus banget. Nuno Mendes ada di belakang, itu penjagaannya juga gokil banget. Terus juga di tengah ada Bruno, dia ngasih supply bolanya ke depan juga asik banget. Tapi sayang, karena Ronaldo udah tua, dia malas lari. Sebenarnya kalau ngomongin matchnya, seru banget. Jadi saling serang ya. Kalau kita lihat dari statistiknya sendiri nih, kalau ngomongin tembakan, total tembakan itu ada 25. Dengan Spanyol punya 15 tembakan dan Portugal itu punya 10 tembakan. Terus tembakan ke arah gawang itu total ada 9. Ya lebih dominan Spanyol ada 6 tembakan ke gawang dan Portugal itu ada 3. Kalau ngomongin penguasaan bola juga tipis-tipis nih. Ada, kalau penguasaan bola ngomongin penguasaan bola itu dari Spanyol ada 56% penguasaan bola dan Portugal 44%. Terus juga total operan juga lebih banyak, Spanyol ada 522 operan dan juga di Portugal sendiri ada 434 operan. Dan yang ngomongin akurasi operan juga Spanyol lebih tinggi nih, 91% dan Portugal 85%. Ya wajar aja Spanyol menang 1-0 di menit-menit akhir lagi di 90+1 yang dicetak oleh Michael Merino, yang membuat akhirnya goat Ronaldo pulang. Mama aku takut. Kenapa pulang ya? Oke, terus selanjutnya pertandingan yang rame lagi itu ada Norwegia melawan Brazil. Ya enggak? Jujur aja, Norwegia di match ini itu cukup dipandang sebelah mata. Kita tahu itu ya, Norwegia dipandang sebelah mata di sini. Tapi. Kalau Brazil, mungkin skuad kedalamannya itu bagus-bagus banget. Ada Cunha, ada Neymar di tengah, ada Vini. Terus juga backnya bapuk-bapuk siap. Cucurella Spanyol di backnya tapi bapuk-bapuk semua ya, wajar aja. Tapi Norwegia punya Erling Haaland. Hati-hati bos, striker yang settingannya udah kayak Viking beneran ya. Itu aku yakin back-back kalau misalnya dikejar Haaland takut pasti. Gede banget tuh orang ya, gede rambutnya putih. Jatuhnya beneran kayak Viking dia. Dan kalau ngomongin statistik tim juga, kalau ngomongin shoot ya, tembakan itu lebih banyak. Brazil juga ada 12 tembakan, sementara Norway ada 9 tembakan. Terus tembakan ke arah gawang Brazil kena 4 dan Norway ada 5. Jadi lebih shoot on targetnya tuh lebih tajam ke Norway. Kalau ngomongin penguasaan bola juga jauh nih jaraknya antara Norway dan Brazil. Lebih banyak Norway ada 66% penguasaan bola dan Brazil cuma 34%. Dan skor akhir pun 2-1 ya, yang membuat Neymar harus rela meninggalkan Piala Dunia terakhirnya. Tapi dia dapat oleh-oleh manis nih, dapat 1 gol di match Norwegia melawan Brazil. Dan Erling Haaland di sini langsung ngegolin 2 guys. Dia udah kejar-kejaran tuh golnya sama Messi, sama Mbappe juga ya. Serem juga nih ya, si gondrong ini serem juga nih si gondrong nih. Terus yang seru lagi, Prancis pada gue gak seru. Maroko Kanada gak seru. Prancis pada gue 1-0 menang Prancis udah pasti. Maroko Kanada 3-0 menang Maroko udah pasti. Terus yang seru lagi, Inggris Meksiko 3-2 ya gak menang Inggris. Terus Amerika Serikat Belgia ya gak seru ini. Amerika Serikat Belgia udah pasti menang Belgia gak sih, 4-1. Terus nih pertandingan ini dulu deh, Swiss Kolombia 0-0.
penalti menang Swiss 4-3. Terus nih, Argentina Mesir nih. Ini nih, match yang penuh kecurangan ya. Match yang penuh kecurangan buat fans-fans Argentina di luar sana dan fans-fans Argentina yang lagi live nonton live TikTok nih. Tim kesukaanmu curang tau enggak? Tim kesukaanmu curang. Anak FIFA tau enggak? Anak FIFA tau enggak? Nih Kak Erika nih, Kak Erika nih, fans Argentina nih. Kok bisa ya enggak? Kok bisa? Harusnya ini Mesir itu bisa menang 3-0 loh. Mana adalah butuh bukti. Oke, kita kalau misalnya butuh bukti, oke aku kasih tahu jujur aja langsung aja ya. Skill Bang, bukan skill KR. Bukan skill. Harusnya Mesir tuh udah menang 3-0. Gol dianulir. Harusnya tuh skor akhirnya tuh 3-2 kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya mau fair-fairan ya. Ini mah emang Argentina anak FIFA. Ya enggak? Dari gol yang golnya siapa tuh? Yang dianulir tuh golnya Zeko. Ya enggak? Golnya si Zico, golnya Zico tuh. Doi itu udah ngegolin tuh di situ. Tapi ya tiba-tiba di VAR, ya enggak? Tiba-tiba di VAR. Itu karena katanya itu yang bagi siapa sih yang kena pelanggaran tuh kalau enggak salah pemainnya Messi Martinez atau siapa, itu tuh disenggol. Padahal tuh udah kan harusnya kalau misalnya disenggol kan langsung diprit aja biar enggak ke build up gitu serangannya. Pas udah ke build up dan gol baru di VAR, itu apa coba kalau enggak anak FIFA tuh. Terus kejadian yang sama itu tuh juga dialamin sama Mesir kalau misalnya mau fair-fairan ya. Kalau enggak salah Mesir tuh juga ngalamin kayak gitu. Mesir tuh lagi nyerang terus tuh disenggol pemainnya. Udah tuh. Terus habis itu Argentina counter attack ngegolin. Harusnya kalau misalnya wasitnya fair dengan sistem yang sama, itu juga harusnya di VAR. Soalnya pemain Mesir juga minta VAR. Enggak di VAR dong. Kalau enggak salah tuh golnya yang Lionel Messi. Golnya Messi tuh. Bener, golnya Messi. Soalnya itu aku ingat banget Messi tendangan volley. Ya gimana bang mau rematch masa ya gak gitu KR. Ini mah aku cuma sambat aja nih sambat. Soalnya emang ini Argentina anak FIFA ini. Sumpah itu harusnya tuh skornya tuh 2-2 dulu. Ntar baru perpanjangan waktu kita lihat siapa yang benar-benar menang ya gak. Ini gak seru nih ya meskipun kita ngeliat statistik sebenarnya jauh sih. Argentina Mesir jauh sih statistik jujur aja. Tembakan Argentina 17. Mesir dapat 4 tembakan doang, jujur jauh. Terus juga kalau ngomongin shoot on targetnya, Argentina dapat 7, Mesir dapat 2. Aduh jauh, jujur jauh kalau ngomongin statistik. Argentina sama Mesir tuh jauh banget, tapi yang aku salut dari Mesir kemarin adalah Mesir jujur sedikit mengimbangi Argentina, bukan sedikit sih, banyak mengimbangi Argentina, bahkan dia mencetak 2 gol dulu di gawang Argentina. Respect aku sama Mesir. Dan buat Argen ya selamat aja. Semoga besok kamu bakal dibantai sama tim selanjutnya ya. Ini juga curang bracketnya Argen gampang-gampang. Habis ini sahabat suara kita bakal kebahas bracket dulu aja. Bracket match pertandingan selanjutnya nih di minggu depan. Jadi kalau kamu penasaran stay tune aja. Soalnya bakal banyak pembahasan-pembahasan menarik di bracket-bracket pertandingan Piala Dunia selanjutnya. Oke? Okay?

0: Abang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara warga Indonesia.

0: Lionel Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok sering masuk angin.
8: Dengarkan Suara di mana?

spesial Piala Dunia. Dan seperti janji gue sebelumnya, ngebahas masalah upcoming match perempat final Piala Dunia 2026. Langsung aja ya, kita ke match pertama. Itu bakal ada Perancis melawan Maroko. Sebelumnya kalau gak salah tuh Perancis pernah melawan Maroko ya. Saya ingat kok pernah sih di Piala Dunia 2022. Ya benar. Benar gak sih? Perancis Maroko, nah, ya kan pernah kan Piala Dunia 2022 itu juga kalau gak salah tuh perempat apa? Itu semifinal malah, semifinal dengan kemenangan Perancis 2-0. Jujur kayaknya ini bakal jadi dejavu sih buat Maroko. Soalnya Perancis juga lagi kuat-kuatnya. Mbappe juga lagi marah-marahnya nih ya. The Dictator juga lagi marah banget kayaknya. Jadi mungkin kalau ngomongin kemenangan Perancis ya aku sih. Perancis, Maroko, Perancis. Terus selanjutnya ada Spanyol dan juga Belgia. Jujur aku belum pernah nonton match Belgia di Piala Dunia 2026. Jadi aku gak tahu nih gimanakah pergerakan Belgia sekarang. Aku juga kurang ke dalam squadnya ada siapa. Tapi setahu aku masih ada KDB ya, masih ada Kevin De Bruyne. Terus juga kalau ngomongin Spanyol juga, kemarin Spanyol juga mainnya gitu-gitu aja, gak terlalu bagus juga. Dari lini depan sampai belakang juga gak terlalu match up. Tapi kemarin dia menang sama Portugal tuh ya beruntung aja gitu. Bejo, kalau kata orang Jawa tuh bejo ya. Terus nih match terseru menurutku adalah ini yang harus ditonton dan kamu harus tunggu, yaitu Norway dan juga Inggris. Karena menurutku di sini Haaland bakal all in banget mainnya. Soalnya kata media Haaland tuh jengkel banget sama Inggris lah intinya. Dia tuh agak sebel sama Inggris, pemain-pemain Inggris tuh agak sebel. Jadi kayaknya di sini Haaland bakal all in juga Norwegia lawan Inggris nih. Ini bakal jadi match seru antara Viking melawan kerajaan. Match yang terjadi 100 tahun sekali katanya. Ya kita lihat aja ya, ini match perempat final Norwegia lawan Inggris. Terus match terakhir ini bakal ada anak FIFA melawan negara terkaya di dunia. Anak FIFA ini, ya aku berharapnya semoga yang menang ini negara terkaya di dunia, Swiss, biar Argentina ini kalah aja. Dia terlalu curang kemarin. Itu adalah omongan dari fans Ronaldo yang patah hati. Nah itu ya upcoming match ya sahabat suara dari Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu yang pengen nonton, kamu bisa nonton aja langsung di TVRI Sport gratis, bisa lewat TV. Kamu tonton aja tuh semua matchnya, pertandingan gratis. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton sama keluarga kamu di rumah juga bisa, oke? Dan untuk jam-jamnya dan tanggal-tanggalnya ini, kalau misalnya match pertama itu ada di hari Jumat tanggal 10, Perancis versus Maroko. Terus Spanyol lawan Belgia itu tanggal 11 Sabtu jam 2 dini hari. Terus juga Norway lawan Inggris hari Minggu jam 4 dini hari. Dan Argentina lawan Swiss hari Minggu juga jam 8 pagi. Gak tau ya kalau 8 pagi ini di waktu, kayaknya di waktu Indonesia deh. Kayaknya di WIB ya, kalau gak salah WIB. Oke deh sahabat suara, itu dia upcoming match dari Piala Dunia. Aku sekalian pamit aja karena jam 10 juga. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin dari secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih sahabat suara, dan lagu terakhir dari aku ini dia Perunggu, pastikan riuh akhiri malammu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

0: punya trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. Pendapatan nasional bruto per kapita keduanya pada 2025 melampaui 4.636 US dollar berkat ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini meningkatkan kepercayaan investor global dan membuat 5 negara Asia Tenggara kini berada di kategori tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, serta Vietnam dan Filipina.
0: Suara Fakta.
2: Ribuan warga Bener Meriah Aceh bergotong royong mengumpulkan dana swadaya hingga terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah guna memperbaiki akses enang-enang akibat banjir bandang dan longsor. Langkah mandiri ini ditempuh usai jalur utama Trans Gayo sempat lumpuh total selama berbulan-bulan. Sekarang rute vital itu telah normal kembali sambil menunggu jembatan permanen dari pemerintah pada 2027.
0: Suara Fakta.
2: Justin Bieber dirumorkan dalam tahap negosiasi untuk tampil pada halftime show di final Piala Dunia di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli. Jika benar, maka JB akan melengkapi jajaran bintang utama yang sebelumnya telah diumumkan bakal manggung di final Piala Dunia 2026, yakni Madonna, Shakira, dan BTS. Namun hingga kini FIFA belum mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Juara bertahan Argentina harus bersusah payah mengalahkan wakil Afrika Mesir dengan skor tipis 3-2. Anak asuhan Lionel Scaloni berhasil comeback setelah tertinggal 0-2 dengan mencetak 3 gol dalam tempo 10 menit jelang akhir laga. Dengan hasil ini Argentina akan melawan Swiss pada babak 8 besar setelah wakil Eropa tersebut menyingkirkan Kolombia dalam duel adu penalti 4-3. Selanjutnya, babak perempat final akan digelar pada esok lusa Jumat 10 Juli yang mempertemukan Prancis melawan Maroko jam 3 pagi.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masek.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Di antara pusaran ini
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan GOR Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

0: adalah jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman. Yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tour 2026. Reso 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @reso9.id. Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.